dari Jambi. Salah satunya mampu membawa hingga 4.000 liter air untuk dijatuhkan langsung ke titik api. Kebakaran di TPA Jatiwaringin sendiri telah berlangsung sejak 30 Juni dan meluas hingga sekitar 15 hektar akibat cuaca kering serta angin kencang. Beralih ke dunia olahraga, tim nasional Belgia memastikan langkah ke babak 16 besar Piala Dunia 2026 setelah menang dramatis 3-2 atas Senegal di Stadion Setlil, Amerika Serikat. Belgia sempat tertinggal 2 gol melalui Habib Diarra dan Ismail Assar, namun menjelang akhir pertandingan, Romelu Lukaku memperkecil ketertinggalan disusul gol penyeimbang dari Yorya Telemans yang memaksa laga berlanjut ke perpanjangan waktu. Pada babak tambahan, Belgia akhirnya mencetak gol kemenangan untuk memastikan skor akhir 3-2 sekaligus mengamankan tiket ke babak 16 besar Piala Dunia 2026.

0: Ih, harus apa sih?
1: Harus apa sih supaya tas kulit kamu tetap awet? Gunakan tas kulit kamu sesering mungkin agar catnya tidak cepat pudar atau mengelupas. Bersihkan tas kulit kamu dengan kapas dan juga hand body atau baby oil saat terkena noda. Dan menyimpan tas kulit dengan cara ditumpuk adalah cara yang salah loh, karena bisa merusak tekstur dan bentuk dari tas kulit kamu.

Udah tahu belum? Menurut National Cancer Institute, polifenol dalam teh green tea itu mampu mengurangi pertumbuhan tumor loh. Selain itu, teh green tea juga memiliki dampak positif untuk membunuh sel kanker dan menghentikan pertumbuhannya. Jadi, teh green tea aman loh, sahabat kreatif. Gak bikin kamu kanker juga, alias kantong kering.

Teman Pria 2, update informasi yuk. Tapi harus dari kanal yang terpercaya. Kamu gak usah bingung, gak usah khawatir. Cari yang mana ya kanalnya? Langsung aja website RRI di rri.co.id. Dan yes, kamu bisa akses semuanya langsung dari smartphone kamu. Gak perlu ribet, tinggal buka browser, ketik aja rri.co.id dan semua info hits langsung ada di tangan kamu. Cepat, akurat, terpercaya. Makanya yuk cek informasinya hanya di rri.co.id.

kamu? Buku termahal di dunia dibanderol dengan harga 30,8 juta US dollar. Jika dirupiahkan, maka sekitar 354 miliar rupiah. Buku itu adalah Codex Leicester yang ditulis oleh Leonardo da Vinci yang berisi tentang koleksi karya ilmiahnya. Lalu siapa yang mampu membeli buku semahal itu? Bill Gates, salah satu orang paling kaya di dunia dan pernah menjadi orang terkaya di dunia. Tapi, tidak butuh waktu yang lama sampai dia bisa mendapatkan uangnya kembali.

0: Suram banget tebingnya. Berani panjat tebing di sini nggak, bro?
1: Ya elah, beranilah. Tapi gue takut sih.
0: Gimana sih? Katanya berani, tapi takut. Labil deh lu. Jadinya berani apa takut nih?
1: Ya berani gue sebenarnya. Tapi kan sebelum kita panjat, kita harus perhatiin sekitar juga kali, bro. Lu gak takut apa? Gara-gara kita panjat ini tebing, jadi longsor ke rumah warga yang di bawah.
0: Waduh, ya amit-amit lah, bro. Tapi kan ada loh cara mencegah atau mengantisipasi tanah longsor.
1: Emang iya?
0: Iya, pertama kita bisa buat benteng atau beton yang menutupi si tebing atau lerengnya. Terus kita bikin terasering dan nggak nebang pohon sembarangan. Dan juga menghimbau warga buat nggak bangun rumah atau bangunan persis di bawah atau di atas lereng atau tebing. Dan yang terpenting nih, harus lebih waspada kalau mulai masuk musim hujan.
1: Kalau gue lihat-lihat ini wilayah aman ternyata, bro. Jauh dari pemukiman warga, terus nggak jauh dari sini juga ada bentengnya di bawah. Terus lagi nggak musim hujan.
0: Mantap. Jadi nih kita panjat di sini.
1: Oh iya jelas, minta izin dulu tapi.
0: Ya iyalah, soalnya minta izin RT. Tanah longsor bukan hanya sebab alam, tapi juga manusia yang kurang memperhatikan lingkungannya. Maka mari kita sama-sama menyelamatkan lingkungan kita dan juga diri kita sendiri.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
3: Pro 2.

Pemain Pro 2 Liverpool menyelesaikan penandatanganan back Jeremy Jacquet dari Stade Rennais. Nah, ia akan diikat dengan kontrak jangka panjang tergantung dari izin internasional, katanya seperti itu. Jacquet sendiri pindah dari Anfield setelah lulus dari tim muda Rennais dan juga membuat 33 penampilan senior. 21 penampilan terjadi pada musim 2025-2026 yang dipersingkat karena cedera bahu pada Februari yang lalu. Jacquet sendiri membangun pengalamannya dengan 24 pertandingan selama masa pinjaman bersama Clermont Foot. Dan pemain internasional Prancis U21 ini siap tentunya memulai perjalanannya di Anfield. Jacquet antusias menghadapi tantangan baru di Premier League dan Liverpool mendapatkan talenta muda berbakat dari Liga 1 dan nomor squad Jacquet akan dikonfirmasi pada waktu yang sudah ditetapkan. Katanya sih bagi dia ini tuh mimpi besar. Klub seperti Liverpool adalah mimpi besar untuk saya, katanya seperti itu.

Lagu himne Syria berjudul Hymn to Creation menjadi lagu pertama yang dibuat oleh manusia menurut buku Trevor Homer berjudul The Book of Origin. Para ahli dan peneliti di dunia juga mengakui jika lagu ini merupakan lagu pertama di dunia. Lagu ini ditulis dalam cuneiform. Cuneiform adalah bahasa tertulis pertama dalam sejarah manusia. Digunakan oleh bangsa Sumeria di Tenggara Mesopotamia sekitar 5.000 tahun yang lalu. Himne Syria diperkirakan telah dibuat 3.400 sampai dengan 4.000 tahun yang lalu. Orang Yunani kuno adalah yang pertama mengembangkan sistem simbol atau notasi untuk merekam musik. Terdapat dua sistem huruf yang disusun dari notasi musik ini, yaitu instrumen dan musik vokal.

Masih dari kawasan Pangrango 34 Bogor di 106,8 Pro 2 FM RRI Bogor, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Nah, kita lanjut lagi yuk. Aku punya informasi untuk kamu semua nih, teman Pro 2. Ada yang lagi rame jadi obrolan di media sosial, apalagi kalau bukan salah satu girl groupnya K-pop. Kalau pas pertama dengar lagu dari grup Rookie At Heart yang baru aja ngerilis single baru mereka judulnya Say It secara global di 25 Juni 2026 yang lalu, lagu ini tuh hadir dengan nuansa pop nostalgia yang dipaduin dengan sentuhan melodi ikonik lagunya Loveful milik The Cardigans. Jadi kedengarannya familiar banget gitu kan ya. Sempet jadi perdebatan, ih ini ngejiplak ya, ih ini legal gak sih, katanya seperti itu. Meskipun masih tergolong pendengar pendatang baru, The At Heart bukan nama yang bisa dianggap remeh nih, teman Pro 2. Single mereka sebelumnya Shut Up ini sukses meraih lebih dari 4 juta views hanya dalam 1 minggu pertama aja. Sementara video musik dari Butterfly Doors ini bisa sampai nembus 24 juta views. Angka yang menunjukkan kalau grup ini tuh memang layak diperhitungkan. Kalau misalnya nadanya gitu kan ya, ataupun lagunya terdengar familiar, mungkin ya teman-teman Pro 2 ini juga kayak ada, mungkin sudah ada izin ataupun memang ada part-part yang mirip aja untuk nadanya gitu teman-teman Pro 2. Nah, mudah-mudahan ini enggak jadi sesuatu yang menghambat mereka ya teman-teman Pro 2 ya, karena memang lagunya sebenarnya enak kok.

0: Ih, harus apa sih?
1: Harus apa sih supaya celana jeans kamu tetap awet dan tidak mudah pudar? Hindari mencuci celana jeans kamu yang masih baru. Simpan celana jeans kamu dengan cara digantung, bukan dilipat, agar warnanya tidak mudah pudar. Balik celana jeans kamu pada saat kamu mencuci dan menyetrika.

Teman friend gue, kamu tahu dong alat transportasi tradisional beca. Nah, sekarang beca nih lagi jadi sorotan nih teman friend gue. Karena PT Pindad resmi ngenalin beca listrik yang tampil lebih modern, tapi tetap mempertahankan bentuk beca yang udah akrab di jalanan gitu kan. Bedanya, beca ini pakai motor listrik dan punya fitur yang cukup keren. Mulai dari speedometer digital, rem cakram, lampu LED, sampai dengan fitur elektronik pedal assist yang bisa dikayuh jadi lebih ringan. Jadi abang beca gak perlu terlalu capek pas narik penumpang nih teman Pro 2. Nah gak cuman itu, beca listrik juga bisa bawa beban sampai dengan 210 kg. Sudah dilengkapi suspensi plus ada penutup buat melindungi penumpang ketika hujan. Nah sampai Februari 2026 pemerintah sudah menyalurkan sekitar 7.100 unit beca listrik ke berbagai daerah di Pulau Jawa termasuk Gresik dan juga Madiun. Harapannya sih beca tetap eksis di tengah perkembangan zaman, pengemudinya semakin terbantu dan pastinya transportasi jadi lebih ramah lingkungan. Nah keren juga ya teman Produa ya, kendaraan tradisional yang semakin canggih, tapi ini nggak di jalan raya gitu loh teman Produa, hanya di tempat-tempat tertentu yang entah itu masuk perkampungan yang tidak bisa dilewatin sama angkutan umum.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan

0: Menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Yang baru di Pro 2FM.
2: Sumpah kita gendong banget.

Teman Pro 2, pecinta F1, ada kabar seru nih. McLaren bakal tampil beda di Grand Prix Inggris di minggu ini. Biasanya identik sama warna orange, kali ini mobil McLaren 40 tampil dengan livery bernuansa chrome metallic. Ini kece banget sih teman Pro 2 ya. Desain spesial ini tuh dibuat bareng Google Gemini dan jadi bentuk penghormatan untuk sejarah panjang McLaren di dunia balap. Gak cuma soal tampilan, kolaborasi ini juga nunjukin kalau teknologi AI sekarang itu makin berperan penting di Formula 1 nih teman Pro 2. McLaren sendiri bahkan memanfaatkan AI Gemini buat ngebantu menganalisis data dan juga ngambil keputusan selama balapan supaya strategi tim makin maksimal.

Ah, nah, sebelum turun di sirkuit Silverstone, livery spesial ini bakal dipamerkan dulu di acara McLaren dan juga Google Gemini di London yang dibuka untuk publik selama akhir pekan balapan. Jadi bukan cuma adu cepat doang nih di lintasan, ini juga jadi adu inovasi. Nah, menurut kamu gimana nih teman Pro 2? Livery dari McLaren ini yang baru bakal bawa hoki di balapan kandangnya atau malah justru jadi bumerang nih teman Bro 2? Kayaknya sih hoki ya, keren soalnya.

digital telah membuka pintu bagi inovasi dan peluang bisnis yang tak terbatas. Namun di balik kemudahan ini, terdapat sisi gelap yang semakin mengkhawatirkan, yaitu maraknya investasi bodong. Dengan hanya bermodalkan perangkat pintar dan koneksi internet, siapapun dapat dengan mudah menjangkau calon korban di seluruh penjuru dunia. Modus operandi pun semakin beragam, mulai dari penipuan berkedok investasi cryptocurrency, trading forex, hingga bisnis multi-level marketing atau MLM yang menjanjikan keuntungan instan. Sebelum memutuskan untuk berinvestasi, pastikan Anda telah melakukan riset yang cukup tentang perusahaan atau produk yang ditawarkan. Pastikan perusahaan tersebut terdaftar dan memiliki izin usaha yang sah. Jangan ragu untuk berkonsultasi dengan ahli keuangan atau konsultan investasi sebelum mengambil keputusan. Waspadai tawaran yang terlalu bagus untuk menjadi kenyataan. Jangan mudah percaya dengan janji-janji manis. Pelaku investasi bodong seringkali menggunakan kata-kata yang sangat meyakinkan untuk membujuk korban. Ingatlah, investasi yang sah membutuhkan waktu dan proses yang jelas. Jangan terburu-buru dan selalu utamakan kehati-hatian.

dessert. Bahaya merokok. Mungkin bagi sebagian remaja, merokok terlihat gaul. Bagi wanita, merokok adalah gaya hidup. Namun, apakah kalian tahu apa yang terkandung di dalam rokok? Setiap kali menghisap rokok, terdapat zat kimia yang membahayakan tubuh kita dan akan membunuhmu hidup-hidup. Tubuh yang terkena penyakit yang disebabkan merokok akan berakibat jantung, paru-paru, kanker, dan penyakit lainnya. Apakah Anda akan tetap merokok?

Para pecinta Hyolyn. Nih siap-siap nih. Ini Hyolyn kabarnya bakal ngelakuin comeback di musim panas ini di teman Produa. Menurut agensi dari RH Entertainment, Hyolyn sudah mengkonfirmasi bahwa dia akan ngerilis mini album keempatnya di 22 Juli bulan ini nih teman Produa. Agensinya tuh bilang saat Hyolyn kembali sebagai ratu original musim panas, kayaknya Hyolyn keluarin single atau enggak albumnya pas musim panas aja deh ya. Kami berharap ia kembali memikat playlist para pendengar dengan musik yang menampilkan vokal menyegarkan dan juga energi intens khas dari Hyolyn. Sexy, energik. Nah, comebacknya ini menandai kembalinya Hyolyn setelah sekitar 7 bulan sejak perilisan single digital Standing on the Edge pada Desember lalu. Ini juga menjadi mini album pertamanya dalam sekitar 4 tahun setelah Ice yang dirilis di Juli 2022. Ratu musim panas kembali bersinar.

0: Lampu merah berhenti, lampu kuning hati-hati, lampu hijau let's go.
1: Anak kecil aja tahu peraturan lalu lintas, masa kamu enggak? Taati peraturan lalu lintas, jadilah pelopor keselamatan berlalu lintas dan budayakan keselamatan sebagai kebutuhan.
2: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Ih, harus apa sih?
1: Harus apa sih supaya kamu dapat menurunkan berat badan dengan aman dan sehat? Atur ulang tujuan diet. Perbaiki mindset kamu bahwa tujuan diet bukan hanya untuk menurunkan berat badan saja, melainkan untuk menjaga pola hidup sehat dengan diet sehat. Mengonsumsi makanan sehat. Mulailah membatasi konsumsi makanan yang tidak sehat dan menggantinya dengan makanan sehat bergizi seimbang yang mengenyangkan dan juga mencukupi kebutuhan kalorimu per hari. Terapkan pola makan teratur. Biasakan untuk makan secara teratur sebanyak 3 kali sehari pada pagi, siang, dan malam hari. Di sela-sela waktu tersebut, kamu juga bisa mengonsumsi camilan sehat atau buah-buahan. Olahraga teratur. Lakukanlah olahraga secara rutin agar kalori yang terbakar di dalam tubuh bisa lebih maksimal. Pilihlah olahraga yang kamu sukai dan kamu bisa melakukannya selama 10 sampai dengan 30 menit setiap harinya.

Teman-teman Fradua, ini harus jadi perhatian banget nih. Tadi, ataupun kita nih, ngerasa gak sih kalau misalnya lagi scrolling-scrolling media sosial, itu suka nemuin komentar-komentar, misalnya ada satu yang FYP gitulah ya, dilihat komentar-komentarnya tuh kayaknya tuh ada komentar kata-kata yang aneh dengan tipe yang sama, iya gak sih? Nah, ternyata nih ya, kalau misalnya lagi scrolling media sosial sekarang nih, jangan asal klik komentar. Karena sekarang muncul modus baru promosi judi online yang menyasar lewat kolom-kolom komentar. Ih, ngeri banget ya. Nah, menurut Kementerian Komunikasi dan Digital, dalam 2 minggu terakhir jumlah konten terkait judi online itu naik sampai 128%. Momen Piala Dunia 2026 ternyata dimanfaatin para pelaku untuk promosi taruhan olahraga. Yang bikin makin waspada, komentar-komentar ini banyak dikirim akun bot dari luar negeri dan sengaja muncul di postingan influencer, media, sampai dengan akun instansi pemerintah yang interaksinya tinggi. Biar gak gampang terdeteksi, para pelaku juga pakai kata-kata yang kelihatannya biasa aja, padahal isinya mengarah satu ke situs judi online. Nah, Komdigi bersama dengan Meta sekarang lagi memperkuat pengawasan dengan bantuan teknologi AI dan tim khusus untuk menekan penyebaran konten seperti ini. Jadi kalau misalnya kamu nemu komentar yang mencurigakan dengan tipe yang sama di beberapa komentar berderet, biasanya berderet tuh teman Pro2, ataupun ngajakin taruhan, mending jangan diklik ya, langsung laporin aja. Media sosial tetap seru, tapi harus tetap cerdas dan juga waspada.

0: Woi, depo habis, boro-boro dapet jackpot, duit ludes.
1: Jangan biarkan judi online menghancurkan hidupmu dan merusak kesehatan mentalmu.

0: sudah tahu belum? Ketika kamu kurang piknik, ini bisa memicu dampak buruk bagi kesehatan kamu loh. Karena orang yang rutin melakukan rekreasi dan olahraga terbukti mampu menjalani hidup dengan rileks dan lebih sehat. So, jangan lupa piknik ya.
1: Sesuatu yang belum kamu tahu.

0: Teman Prime 2 udah punya RRI digital atau belum? Kalau belum, ayo download sekarang. Bisa dari Play Store ataupun App Store. Download RRI digital, gak akan rugi deh teman Prime 2. Karena kamu bisa dengerin siaran langsung, dengerin ulang siaran. Bahkan nih, kamu juga bisa pilih kanal RRI dimanapun. Mudah banget kan? Praktis dan juga kekinian. Makanya jangan sampai ketinggalan info dan juga hiburan dari RRI. Yuk download RRI Digital sekarang.
1: Kamu mungkin punya memori sama lagu ini.

Udah tahu belum? Penelitian membuktikan bahwa hanya dengan membalas senyuman orang lain, kita bisa merasa bahagia dan lebih baik. Andrew Newberg, seorang neuroscientist, mengatakan senyuman adalah tanda paling nyata dari energi positif dan perasaan bahagia. Maka dari itu, walau hanya membalas senyuman orang, kita bisa ikut merasakan bahagia. Sudahkah kamu tersenyum hari ini?

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

106,8 Pro 2 RRI Bogor, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Emang sih ya yang namanya si judul-judul ini meresahkan sekali teman Pro 2. Kementerian Komunikasi dan Digital ini menemukan perkembangan baru atas operasi spam judi online. Hasil analisisnya nunjukin operasi ini tuh tidak lagi terbatas pada satu platform media sosial, tapi sudah ngeluas secara bersamaan ke berbagai platform dan juga mulai menyasar influencer dan juga konten kreator daerah ini sebagai target utama penyebaran. Alexander Sabar ini bilang Komdigi sudah mengidentifikasi pola penyebaran komentar promosi judi online yang memanfaatkan akun-akun tidak autentik dan juga mesin otomatis ataupun bot di berbagai platform media sosial. Dan yang sebelumnya banyak menyasar akun media sosial pemerintah, sekarang pelaku juga secara aktif mengincar influencer dan juga kreator konten daerah dengan jumlah pengikut yang sekitar 52% target spam judi online. Nah itu tuh kalau informasi dari Alexander Sabar, juga Instagram dan juga TikTok jadi platform dengan volume serangan tertinggi karena tingginya penetrasi kreator konten daerah. Dan sebaliknya, Threads belum menjadi target utama karena basis penggunanya relatif lebih kecil. Tentunya seluruh operasi ini dijalankan menggunakan mesin otomatis berbasis bot dari India dan juga Brazil. Dikendalikan oleh jaringan agen WNI yang merupakan bagian dari ekosistem White Label dengan lebih dari 138 agen aktif. Ngeri ya. Mudah-mudahan ini cepat teratasi. Yuk sama-sama kita perangi yang namanya judi online.

telah membuka pintu bagi inovasi dan peluang bisnis yang tak terbatas. Namun di balik kemudahan ini, terdapat sisi gelap yang semakin mengkhawatirkan, yaitu maraknya investasi bodong. Dengan hanya bermodalkan perangkat pintar dan koneksi internet, siapapun dapat dengan mudah menjangkau calon korban di seluruh penjuru dunia. Modus operandi pun semakin beragam, mulai dari penipuan berkedok investasi cryptocurrency, trading forex, hingga bisnis multi-level marketing atau MLM yang menjanjikan keuntungan instan. Sebelum memutuskan untuk berinvestasi, pastikan Anda telah melakukan riset yang cukup tentang perusahaan atau produk yang ditawarkan. Pastikan perusahaan tersebut terdaftar dan memiliki izin usaha yang sah. Jangan ragu untuk berkonsultasi dengan ahli keuangan atau konsultan investasi sebelum mengambil keputusan. Waspadai tawaran yang terlalu bagus untuk menjadi kenyataan. Jangan mudah percaya dengan janji-janji manis. Pelaku investasi bodong seringkali menggunakan kata-kata yang sangat meyakinkan untuk membujuk korban. Ingatlah, investasi yang sah membutuhkan waktu dan proses yang jelas. Jangan terburu-buru dan selalu utamakan kehati-hatian.

Kawan Pro 2 gak kerasa banget, ternyata udah mau jam 10 siang aja ya. Kamu ngerasa juga gak sih kok tahu-tahu udah jam segini? Nah tapi makasih banget loh buat kamu yang udah stay tune dari pagi hari ini. Mudah-mudahan informasi-informasinya bisa menemani aktivitas kamu dan juga bermanfaat untuk kita semua. Aku cuman mau ngingetin aja nih teman Pro 2, hati-hati. Aku menggarisbawahi seputaran si judi online ini, karena aku juga lagi sering-seringnya nih mendapatkan postingan-postingan di setiap FYP yang aku buka gitu ya teman Pro 2, pasti aja ada komentar-komentar di satu nama. Nah itu juga sudah terindikasi yang namanya judi online gitu loh teman Pro 2. Hati-hati, jangan asal pencet klik-klik-klik supaya akun kamu juga tetap aman. Oh ya teman Pro 2, mohon maaf jika ada salah-salah kata. Ikutin terus rangkaian acara yang ada di Pro 2 RRI Bogor sampai dengan mendekati tutup siaran nanti. Rinda Marlita pamit undur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.

0: Kamu baru saja mendengarkan Spada. Selamat pagi, teman Pro 2. Jumpa kembali esok pagi.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
0: Yang baru di Pro 2 FM.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Halo, ketemu lagi bareng saya Reddy. Iya ya. Kali ini di siang hari ini saya akan mengudara menemani teman Pro 2 semuanya di santai siang sampai jam 3 sore nanti ya. Jadi pastikan jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM RRI Bogor, teman terbaik kamu.

Seorang pria buta membenci dirinya sendiri karena kondisinya. Namun, ada seseorang yang sangat menyayanginya dan selalu ada untuknya. Ia adalah kekasihnya. Pria ini pun berjanji kepada kekasihnya, jika ia bisa melihat dunia, ia akan menikahi kekasihnya. Waktu terus berlalu, tiba-tiba ada seseorang yang menyumbangkan sepasang mata kepada pria buta tersebut. Dan akhirnya, pria ini pun dapat melihat semua, termasuk kekasihnya. Kekasihnya pun bahagia. Bagaimana tidak? Kekasihnya kini sudah dapat melihat dunia. Lalu kekasihnya bertanya kepadanya, "Sekarang kamu sudah bisa melihat dunia, dan maukah kamu menikah denganku?" Pria itu pun terkejut karena melihat bahwa ternyata kekasihnya buta, dan dia menolak untuk menikah dengannya. Kekasihnya pun bersedih, menangis, dan pergi meninggalkan pria tersebut sambil berkata, "Sayang, rawatlah mataku." Ketika keadaan kita berubah, begitu juga pikiran kita. Beberapa orang mungkin tidak dapat melihat keadaan sebelumnya, dan mungkin tidak bisa menghargai yang ada.

0: Kita jadi nonton gak?
1: Jadi dong, nanti aku jemput ya.
2: Ma, pinjem mobil ya.
1: Aduh, pakai habis lagi nih bensin. Nonton 100.000. Makan 100.000. Beli bensin 200.000. Ah, mahal banget.
3: Bingung uang habis di bensin? Naik transportasi umum aja. Aksesnya mudah, fasilitasnya nyaman, minim polusi, dan yang paling penting, tarifnya ramah di kantong. Yuk, transportasi umum menunggumu.
1: Ya, udah sampai nih. Yuk turun yuk.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

seperti kemarin dari Noah teman Pro 2 untuk teman Pro 2 semuanya tentunya ya, di Santai Siang edisi hari ini tentunya masih bareng Ready ya. By the way, ini siapa yang tadi nonton pertandingan Timnas Amerika Serikat melawan Bosnia Herzegovina ya, yang dimenangkan oleh Amerika Serikat dengan skor 2-0 ya. Timnas Amerika Serikat ini memastikan langkah ke 16 besar usai menaklukkan Bosnia Herzegovina dengan skor 2-0. Bermain di San Francisco Bay Area Stadium hari Kamis 2 Juli 2026 pagi tadi gitu ya. Sejak menit awal Amerika Serikat ini tampil dominan dengan menguasai jalannya pertandingan. Tim asuhan dari Mauricio Pochettino ini terus menekan pertahanan Bosnia Herzegovina melalui pergerakan Christian Pulisic, Weston McKennie, dan juga Sergino Des. Ini dari sisi sayap ya. Florin Balogun ini sebenarnya sempat membobol gawang Bosnia Herzegovina pada pertengahan babak pertama. Tapi gol ini dianulir wasit nih karena penyerang Amerika Serikat ini lebih dulu berada dalam posisi offside gitu ya. Dan kebuntuan akhirnya pecah tepat sebelum turun minum nih. Di menit ke-45 bola hasil kemelut di depan kotak penalti jatuh ke kaki Balogun. Penyerang ini tanpa kesulitan tentunya melepaskan sepakan yang membawa Amerika Serikat unggul 1-0 hingga babak pertama usai ya. Dan memasuki babak kedua nih, Bosnia Herzegovina juga mencoba bermain lebih terbuka nih untuk mengejar ketertinggalan. Edin Dzeko dan Ermedin Demirovic ini beberapa kali mengancam pertahanan tuan rumah ya. Tapi memang di belakang Amerika Serikat nih yang dipimpin Tim Ream dan juga Chris Richard ini masih mampu meredam setiap peluang. Bosnia ini akhirnya beberapa kali memberikan tembakan tetapi kiper Matt Fies ini berhasil menggagalkannya ya. Situasi berubah pada menit ke-64 setelah Balogun diganjar kartu merah setelah dicek VAR gitu ya. Hasil dari cek VAR ini, wasit Rahel Klaus ini mengubah keputusan awal setelah melihat Balogun ini melakukan pelanggaran berbahaya terhadap Tarik Muharemovic dan membuat Amerika Serikat harus bermain dengan 10 orang ya. Unggul jumlah pemain ini, Bosnia tentunya menekan lebih intens lagi teman Pro 2 ya. Alih-alih mencetak gol penyeimbang, mereka ternyata justru malah kebobolan ya. Di menit ke-82, Amerika Serikat ini memperoleh tendangan bebas di depan kotak penalti. Malik Tillman ini melepaskan tendangan melengkung yang bersarang di pojok gawang Bosnia Herzegovina dan mengandakan keunggulan menjadi 2-0 gitu teman Pro 2 ya. Dan akhirnya sampai peluit akhir, skor tidak berubah. Bosnia Herzegovina harus takluk terhadap Amerika Serikat dengan skor 2-0 dan membuat Amerika Serikat ini memastikan langkahnya untuk maju ke babak 16 besar Piala Dunia teman Pro 2 ya. Tuh seru memang kalau ngomongin tentang Piala Dunia ya, pertandingannya banyak hasil-hasil yang mengejutkan tentunya. Oke, jadi jangan kemana-mana teman Pro 2, tetap stay tune di Pro 2 FM RRI Bogor. Saya nanti akan kembali dengan informasi lainnya, so stay tune terus.

0: Ih, harus apa sih?
1: Harus apa sih supaya sneakers kamu tetap awet? Bersihkan sepatu secara rutin, segera keringkan ketika basah, dan simpan sepatu kamu di tempat yang sejuk.

Eli Furtado dan Timbaland ya, untuk teman Pro 2 semuanya tentunya ya. Yang mau request tentunya saya tunggu di 0811-111-5222. Langsung aja WhatsApp dan request lagu pilihannya ya. Ada dari Lara Purnamasari, request lagunya Live It Up dari Nicky Jam featuring Will Smith dan Era Istrevi. Thank you, you're welcome. Siap. Ada lagi juga, ada Iman di Sentul, request lagunya Badut baru dari Debat Layar. Terima kasih Kak. Oke. Lagu Badut baru. Apa itu ya? Saya coba cek dulu nanti ya. Oke, lalu juga ada lagi Tika. Halo Tika. Pengen dengerin lagunya Citra Scholastika yang Everybody Knew. Kalau ada tolong diputerin ya Kak. Thank you, you're welcome. Siap. Kita ke Citra Scholastika dulu deh ya. Yang lain saya cek dulu lagunya, mudah-mudahan kalau lagi ada di playlist saya langsung putarkan ya. Yang lain yang mau request juga boleh, saya tunggu.

0: Biarin aja dulu deh pada nyala. Cuma bentar ini.
1: Kak, nanti aku masih bisa ngerasain listrik kayak sekarang nggak?
0: Siapa tuh?
1: Kalau semuanya dipakai terus, nanti aku ke bagian apa?
2: Energi bukan cuma untuk hari ini, tapi untuk masa depan mereka.
0: Wah, iya juga ya. Harus mulai hemat nih.
2: Gunakan secukupnya. Pikirkan masa depan, hemat energi demi mereka nanti.

Selamat siang teman Pro2, inilah info Pro2 untuk edisi hari Kamis 2 Juli 2026 bersama saya, Reddy. Kita ke informasi yang pertama teman Pro2. Indonesia, tim para bulu tangkis Indonesia sukses menyabet 11 medali emas dalam turnamen tingkat internasional di Eropa. Seluruh medali tersebut didapatkan melalui dua kompetisi berbeda yang berlangsung selama bulan Juni 2026. Atlet andalan bernama Leani Ratri Oktila menjadi penyumbang terbanyak dengan total koleksi 5 medali emas. Raihan emas tersebut berhasil didapatkan dari nomor tunggal putri serta nomor ganda secara berturut-turut. Turnamen pertama adalah French Para Badminton International 2026 di kota Mulhouse, Prancis bagian utara. Selanjutnya rombongan atlet mengikuti British and Irish Para Badminton International 2026 di Dublin, Irlandia. Para atlet Indonesia berhasil mengumpulkan 6 medali emas, 1 perak, dan 4 medali perunggu. Sementara itu, Freddy Setiawan yang berpasangan dengan Hikmat Ramdhani juga tampil konsisten meraih emas. Koordinator pelatih para bulu tangkis Indonesia, Jarod Harnowo, memberikan apresiasi tinggi. Raihan prestasi dalam dua turnamen ini sangat penting bagi posisi peringkat dunia para atlet tanah air. Kita ke informasi lainnya teman Pro2, timnas Belgia menciptakan salah satu comeback paling dramatis di Piala Dunia 2026 setelah menyingkirkan Senegal dengan skor 3-2 pada babak 32 besar. Sempat tertinggal 2 gol hingga penghujung pertandingan, Belgia bangkit memastikan kemenangan melalui babak perpanjangan waktu. Laga yang berlangsung di Stadion Seattle, Amerika Serikat sempat mengarah pada kemenangan Senegal. Namun Belgia menunjukkan mental luar biasa dengan mencetak 2 gol hanya dalam kurun waktu 3 menit menjelang laga usai. Romelu Lukaku membuka harapan Belgia lewat gol pada menit ke-86. Lalu tak lama berserang, Yuri Tielemans menyamakan kedudukan pada menit ke-89 sehingga skor berubah menjadi 22. Hasil seri ini memaksa pertandingan Belgia versus Senegal berlanjut ke babak tambahan. Momentum kebangkitan Belgia berlanjut hingga detik-detik terakhir perpanjangan waktu. Yuri Tielemans kembali menjadi pembeda dengan sukses mengeksekusi penalti pada menit ke-120+5 untuk memastikan kemenangan dramatis timnya. Kemenangan ini sekaligus mengukir sejarah baru bagi Belgia di ajang Piala Dunia. Dan teman Pro2, itulah info Pro2 untuk edisi siang hari ini, hari Kamis tanggal 2 Juli 2026. Dan akhirnya saya Reddy mengucapkan terima kasih banyak. Kita lanjutkan ke rangkaian acara selanjutnya. Selamat siang.

Seventeen dengan single yang dirilis di tahun 2015 ya, judulnya Aku Gila teman Pro 2 ya. Ini ada kabar nih teman Pro 2 dari peluncuran wahana robotik Link milik Katali Space yang ternyata kembali ditunda ya akibat cuaca buruk teman Pro 2. Misi ini dirancang untuk meningkatkan orbit observatorium Neil Gehrels-Swift milik NASA yang terus mengalami penurunan ketinggian. Peluncuran ini semua dijadwalkan berlangsung hari Rabu kemarin nih teman Pro 2. 1 Juli 2026 waktu setempat. Tapi karena kondisi cuaca yang tidak mendukung, ini memaksa tim misi menunda proses peluncurannya. Nah, upaya peluncuran berikutnya ini dijadwal kan paling cepat hari ini teman Pro 2. Roket Pegasus XL milik Northrop Grumman ini akan membawa wahana Link dari Atoll Kwajalein di Kepulauan Marshall. Jika berhasil nih, Link ini akan melakukan layanan robotik di orbit dengan mendorong observatorium Neil Gehrels-Swift ke ketinggian yang lebih aman. Misi ini diharapkan dapat memperpanjang masa operasional teleskop antariksa ini ya. Swift sendiri ini bertugas mengamati ledakan sinar gamma dan fenomena berenergi tinggi di alam semesta gitu teman berdua ya. Atmosfer bumi ini menimbulkan hambatan pada semua pesawat ruang angkasa di orbit bumi rendah. Ini secara bertahap mengurangi ketinggiannya jika mereka tidak memiliki sistem propulsi untuk mengangkat efek ini gitu teman berdua. Oke. Nah, informasi ini saya ambil dari rri.co.id. Kalau teman berdua pengen baca lebih detail, pengen tahu lebih jauh tentang informasi-informasi seperti ini, langsung aja cek website kami di rri.co.id.

0: apa sih?
1: Harus apa sih supaya air di dalam jam tangan kamu bisa hilang? Masukkan jam tangan kamu ke dalam tumpukan beras dengan posisi kaca di bawah. Diamkan selama kurang lebih 5 jam dan cek secara berkala apakah airnya sudah hilang.
2: Kamu mungkin punya memori sama lagu ini.

kasih. Oke, nanti coba saya carikan dulu ya si rabun jauhnya ya. Oke, ada dong pastinya ya. Lalu juga siapa lagi nih yang mau request, boleh ya di 0811111522 atau bisa manfaatkan fitur live chat yang ada di aplikasi RRI Digital ya. Buat teman-teman lainnya yang mau request, ayo saya tunggu di tadi ya, dua cara itu, kalau nggak di WhatsApp di 0811111522 atau teman Pro 2 juga bisa manfaatkan fitur live chat yang ada di aplikasi RRI Digital.

Ya teman Pro 2, gak terasa sekarang sudah jam 12.02. Ya ini kita sudah masuk ke waktunya untuk menjalankan ibadah sholat zuhur untuk teman Pro 2 yang punya kewajiban untuk menjalankan ibadah sholat zuhur. Ya untuk itu saya akan putarkan dulu lagu-lagu yang bernuansakan religi islami. Jadi jangan kemana-mana ya teman Pro 2, tetap di Pro 2 FM RRI Bogor, teman terbaik kamu.

0: saatnya mediasi, menyiapkan diri agar lebih berisi.
1: Jika pekerjaan adalah alasan kenapa kamu melewatkan sholat, maka tidak akan ada keberkahan dari penghasilan yang kamu peroleh, dan pekerjaan itu tidak layak bagimu, karena sholat tetap harus diutamakan.

0: saatnya mediasi, menyiapkan diri agar lebih berisi.
1: Jika kaki yang kamu miliki saja tidak bisa membawamu mendatangi sholat, lalu bagaimana kamu mengharapkan kakimu itu akan membawamu ke surga?

0: saatnya mediasi, menyiapkan diri agar lebih berisi.
1: Jangan menganggap sholat sebagai beban, karena Allah justru menjadikan sholat bagi kita untuk meringankan beban.

0: kalian selama 20 hingga 30 menit berguna untuk relaksasi, mengurangi lelah, meningkatkan konsentrasi, memperbaiki mood, serta tingkatkan daya ingat dan kinerja. Waktu terbaik untuk tidur siang adalah pukul 14 sampai 15, dan waktu ini cukup membuat tubuh lebih bersemangat. Jika kondisi memungkinkan, usahakan untuk tidur siang ya, agar kamu mendapatkan manfaatnya.
1: Sesuatu yang belum kamu tahu.

Berdua dengan Laurel Blood ya, untuk teman berdua semuanya tentunya ya. Mudah-mudahan teman berdua juga sudah selesai menjalankan ibadah sholat. Sekarang lagi ngumpul di kantin makan siang. Saya juga lagi pesan makanan siang saya nih, tapi belum datang ya. Habis ini mungkin juga mau makan siang dulu nih. Nah, teman berdua juga bisa sambil makan siang, sambil ngobrol-ngobrol sama teman gitu ya, di pantry misalnya, bisa sambil request lagu favoritnya ya. Silakan langsung aja WhatsApp di 0811 111 5322, atau teman Pro 2 juga bisa manfaatkan fitur live chat yang ada di aplikasi RRI Digital. Ini tadi ada Angki yang minta lagunya Peggy Go, Na Na Na. Ini dia lagunya, stay tuned.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Hindia teman Pro 2 dengan Everything You Are. Spesial buat teman Pro 2 semuanya tentunya ya. Masih di Santai Siang, masih bareng saya Ready tentunya. Oke, teman Pro 2, siapa di sini yang selalu ngikutin informasi atau berita tentang UFO? Waduh, atau Unidentified Flying Object gitu ya. Nah, ini fenomena benda terbang atau dikenal dengan UFO ya. Ini telah lama memicu rasa penasaran masyarakat di berbagai belahan dunia gitu ya. Berbagai laporan, penampakan, teori, hingga budaya populer ini membuat topik ini terus menjadi bahan perbincangan selama puluhan tahun gitu ya. Nah, karena itu nih dunia juga memperingati World UFO Day setiap 2 Juli teman berdua. Iya, hari ini ya. Ini kalau dikutip dari National Today, seperti informasinya yang saya ambil dari rri.co.id, peringatan ini menjadi kesempatan gitu untuk masyarakat mempelajari lebih jauh mengenai fenomena UFO, sekaligus mengajak publik itu membahas kemungkinan adanya kehidupan di luar bumi. Ya, tanggal 2 Juli ini dipilih karena berkaitan dengan insiden Roswell yang terjadi pada tahun 1947 di New Mexico, Amerika Serikat ya. Peristiwa ini menjadi salah satu kasus UFO paling terkenal dan hingga kini masih menjadi bahan diskusi serta berbagai teori ya. National Today ini juga menyebutkan nih kalau istilah UFO ini digunakan untuk menggambarkan objek di langit yang belum dapat diidentifikasi. Dan sebutan ini tidak secara otomatis berarti pesawat luar angkasa gitu ya, melainkan merujuk pada objek yang belum memiliki penjelasan pasti saat pertama kali diamati gitu teman Pro 2 ya. Ada-ada aja ya, ada peringatannya dong ya UFO. Oke, informasi ini saya ambil dari rri.co.id.

0: Hey, what's up, Lord?
1: Yeah, what's up, man?
0: Kamu aja aku cerita nih. Kita duduk cerita lo ke apa? Sebenernya saya pusing sekali. Saya mau ceritain.

Masih di Santai Siang ya teman Pro 2, masih bareng saya Reddy. Nih buat teman Pro 2 mungkin ada yang saat ini sedang di rumah, lagi bantuin orang tua masak gitu ya. Atau memang lagi menyiapkan makanan untuk diri sendiri gitu ya di rumah gitu. Ini atau nungguin suaminya pulang. Ya, jadi nyiapin makanan dulu buat nanti sore suami pulang udah siap semuanya gitu ya. Nah, salah satu senjata yang biasanya selalu ada di dapur ya, selain senjata masak gitu ya, selain pisau, penggorengan gitu ya, ada juga telenan ya teman berdua. Telenan. Nah, bukan telenan telen makanan ya, bukan. Telenan ya. Ini menjadi salah satu peralatan dapur yang hampir selalu digunakan saat memasak ya. Walau terlihat sederhana gitu kan, itu fungsinya cuma jadi tatakan untuk motong-motong sesuatu, entah itu sayur, daging gitu ya, ditaruh di situ ataupun bumbu dapur ya. Telenan ini banyak dianggap orang gitu ya, hal yang penting. Ada dua pilihan tuh, antara yang bahannya plastik ataupun juga yang bahannya kayu gitu ya. Nah, ini kalau saya ambil informasinya dari rri.co.id gitu ya, mengutip Huffington Post. Ini ada penelitian nih teman Pro 2 yang dilakukan oleh Diane O'Cliver, profesor dari University of California, yang menemukan nih kalau telenan berbahan kayu ini ternyata mampu menampung lebih sedikit bakteri dibandingkan telenan yang berbahan plastik. Kok bisa? Padahal kayu ya, kayu kan kalau udah lembab gitu ada jamur, bakteri mungkin bisa lebih nempel gini. Tapi kenapa lebih banyak plastik gitu ya yang menyimpan bakteri ini ya? Dan tentunya temuan ini mematahkan anggapan nih kalau sintetis selalu lebih aman digunakan di dapur gitu teman Pro 2 ya. Nggak selalu seperti itu. Ini menurut penelitian ini, struktur alami kayu ini ternyata memiliki pori-pori yang dapat menyerap bakteri ke bagian dalam permukaan. Setelah masuk ke dalam serat kayu nih, bakteri akan terperangkap dan secara bertahap mati sehingga tidak mudah kembali mencemari bahan makanan yang dipotong gitu teman berdua ya. Nah, menurut penelitian ini demikian ya. Sebaliknya nih, telenan plastik memiliki karakter yang berbeda. Goresan-goresan halus akibat penggunaan pisau ini menjadi tempat ideal bagi bakteri untuk bersembunyi karena letaknya berada sangat dekat dengan permukaan. Kuman ini jadi lebih sulit dibersihkan secara menyeluruh ya, walaupun telenan telah dicuci menggunakan sabun. Kondisi ini membuat bakteri berpotensi bertahan hidup lebih lama dan berkembang biak di dalam celah-celah bekas sayatan pisau gitu ya. Resiko kontaminasi silang pun ini meningkat karena telenan yang sama digunakan untuk memotong gitu ya bahan makanan lain, terutama kalau digunakan bergantian untuk daging mentah, sayuran maupun makanan siap santap ya. Walaupun demikian, bukan berarti nih telenan plastik ini harus dihindari sepenuhnya. Menurut para ahli, mereka menekankan nih bahwa kebersihan peralatan dapur ini tetap bergantung pada cara perawatannya. Telenan plastik yang sudah dipenuhi goresan dalam penuh goresan gitu ya, sebaiknya diganti ketika semakin sulit dibersihkan secara optimal gitu ya. Sementara itu, telenan kayu juga memerlukan perawatan yang tepat nih agar tetap higienis. Setelah dicuci, telenan ini perlu langsung segera dikeringkan hingga benar-benar kering untuk mencegah kelembapan yang dapat memicu pertumbuhan jamur atau mikroorganisme lainnya. Jadi gitu tuh. Jadi kalau yang plastik, kalau udah banyak-banyak sayatannya, dibersihinnya susah, ya mendingan diganti. Harganya juga lebih terjangkau gitu ya. Sementara kalau yang kayu, cucinya harus benar. Biasanya kan kita hanya dibasahin aja terus ditaruh. Nah, itu yang tidak baik ya, atau yang kurang baik. Jadi sebaiknya langsung dikeringkan, udah kering baru disimpan. Gitu teman Pro 2 ya. Nah, kalau teman Pro 2 pengen informasinya lebih jauh lagi, pengen dapat atau pengen baca lagi, atau tadi ada yang ketinggalan informasinya, teman Pro 2 bisa langsung cari informasi tadi di rri.co.id.

teman berdua ada yang tahu sama jamur merang nggak? Nah, kalau yang belum tahu nih, jamur merang ini merupakan salah satu jenis jamur konsumsi yang banyak digemari oleh masyarakat Indonesia ya. Kita suka tuh jamur kuping ya kan. Terus juga ya jamur kuping tuh itu paling banyak tuh, atau jamur enoki gitu-gitu. Ini ada jamur merang juga nih. Rasanya juga lezat dan teksturnya ini lembut gitu teman berdua ya. Jamur yang memiliki nama ilmiah Volvariella volvacea ini umumnya dibudidayakan menggunakan media jerami padi sehingga gampang ditemukan di berbagai daerah gitu teman berdua ya. Nah, selain menjadi bahan pelengkap berbagai masakan, jamur merang ini juga dikenal memiliki kandungan nutrisi yang baik untuk kesehatan ya. Dalam satu sajian jamur gitu ya, jamur merang ini terkandung berbagai zat gizi penting yang dibutuhkan oleh tubuh. Jamur ini mengandung protein nabati, serat, vitamin B kompleks, vitamin C, bahkan ada sejumlah mineral seperti kalium, fosfor, magnesium, dan juga zat besi. Kandungan lemak dan kalorinya yang rendah ini menjadikan jamur merang juga sebagai pilihan makanan sehat yang cocok dikonsumsi oleh banyak kalangan. Gitu ya. Nah, salah satu manfaat utama jamur merang ini adalah membantu meningkatkan daya tahan tubuh nih teman berdua. Kandungan antioksidan di dalamnya ini berperan melindungi sel-sel tubuh dari kerusakan akibat radikal bebas. Selain itu, vitamin dan mineralnya yang terdapat pada jamur ini juga turut mendukung kerja sistem imun kita gitu ya, sehingga tubuh lebih siap gitu untuk menghadapi berbagai penyakit ya. Jadi kalau yang belum tahu atau malah jangan-jangan belum pernah nyoba, tapi kayaknya sih pernah nyoba deh, cuman nggak sadar aja kali kalau itu namanya jamur merang ya. Ini bisa jadi pilihan untuk hidangan teman berdua gitu. Yang mau masaknya pun gampang gitu ya, ditumis aja selesai ya kan, atau dicampur di sop misalnya juga enak ya. Oke, informasi ini saya ambil dari rri.co.id.

0: Ih, harus apa sih?
1: Harus apa sih? Supaya koleksi sepatu high heels kamu tetap awet dan terjaga. Bersihkan sepatu high heels dengan handuk hangat lalu keringkan. Selanjutnya, oleskan pelembab sebelum sepatu high heels kamu simpan, terutama yang berbahan kulit, untuk menjaga warna sepatu kamu agar tidak memudar. Dan yang terakhir, simpan di dalam kotak tempat yang terjaga kelembapannya. Jangan lupa ya, meletakkan 2 kapur barus di dalam setiap kotak sepatu kamu.

Teman Pro 2, ini untuk teman Pro 2 yang sering bantuin orang tua di dapur gitu ya, sering disuruh nyuci sayuran ataupun juga buah-buahan gitu ya. Ini biasanya teman Pro 2 nyucinya gimana nih? Saya jadi penasaran ya. Kalau saya sejujurnya ya

untuk membantu membersihkan permukaannya, teman Pro 2. Alson juga menjelaskan nih, campuran air dan cuka putih ini dapat menjadi alternatif praktis tanpa perlu menggunakan produk pembersih khusus. Setelah direndam beberapa menit, buah dan sayuran ini tetap perlu dibilas kembali menggunakan air gitu ya. Air bersih gitu. Biar ya kotorannya, cukanya juga terbilas gitu ya. Untuk sayuran berdaun seperti selada atau bayam, proses pencucian dapat dilakukan dengan merendam dan membilasnya beberapa kali hingga kotorannya terangkat gitu, teman berdua ya. Sementara kalau untuk wortel gitu, sebaiknya disikat untuk menghilangkan tanah yang menempel pada kulitnya gitu, teman Pro 2 ya. Dan ini harus dilakukan sebersih mungkin ya. Dia juga membagikan tips nih, membersihkan lemon yang sering digunakan bersama kulitnya nih. Setelah dicuci, lemon dapat dipanaskan sebentar di atas api. Ini untuk membantu menghilangkan lapisan lilin yang sering digunakan saat proses distribusi gitu, teman Pro 2 ya. Oke. Selain itu, penggunaan sabun atau deterjen tidak dianjurkan nih untuk membersihkan buah dan sayuran, karena residu bahan pembersih ini beresiko tertinggal dan ikut tertelan oleh tubuh kita ya. Makanya ini harus tetap hati-hati juga ya dalam menggunakan produk untuk mencuci bahan segar gitu, teman Pro 2 ya. Dan kalau teman Pro 2 pengen informasinya lebih lanjut, pengen baca lebih detail lagi, silahkan langsung aja cek di website kami rri.co.id.

0: Udah tahu belum? Kalau kamu mengangkat kaki atau menggantung kaki selama 10-20 menit per hari, kebiasaan sederhana ini bisa memberi manfaat bagi kesehatan kamu loh. Salah satunya adalah membuat pencernaan kamu lebih sehat, tidak lelah saat memakai heels, dan membuat pikiran rileks serta kualitas tidur pun membaik.
1: Yang baru di Pro 2 FM.

0: gak sih kalau ternyata lumba-lumba bisa tidur dengan menggunakan satu mata, dalam artian satu mata lagi terbuka? Hal ini dilakukan oleh lumba-lumba bukan karena dia merasa tidak aman, tetapi karena lumba-lumba tidak suka bernafas secara otomatis. Saat lumba-lumba tertidur, hanya ada bagian satu otak yang tertidur dalam satu waktu. Nah, ternyata bagian otak lainnya tetap terjaga dan membuatnya supaya bisa tetap bernafas dengan salah satu mata yang terbuka.
1: Kupas sesuatu yang belum kamu tahu.
2: Teman terbaik kamu.

Untuk Yoram ya, halo Yoram, ini shalom kak penyiar, David Siburian di Pontianak. Wah, wow, jauh ya. Tapi di sini terdeteksi namanya Yoram Rinaldo. Jadi nama kamu yang benar yang mana nih? Mau request lagunya Derby dong yang studi banding. Kirim salamnya buat semua pendengar radio aja. Oke, okay, thank you khususnya buat Pak Pendeta Hellfreak Dame yang tetap semangat dalam pelayanan. Amin. Oke, okay, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Thank you Yoram atau David ya, atau siapapun nama kamu ya. Lalu kita lanjut lagi. Ini ada lagi dari Tika. Halo Tika. Pengen request lagunya Anji dong yang menunggu kamu, tolong diputerin. Thank you, you're welcome. Siap. Lalu juga ini ada dari Prasojo. Halo. Pengen dengerin lagunya Tama Impala yang bareng sama Jenny Blackpink, Dracula judulnya. Ada enggak? Kita cari dulu ya. Harusnya kayaknya sih ada ya. Nanti kita putar ya. Kalau sekarang kita ke Anji dulu deh. Ini judulnya adalah Menunggu Kamu. Enjoy.

si cantik Olivia Rodriguez, teman bro dua ya. Olivia Rodriguez ini jadi ikon baru gitu untuk Fortnite global ya. Dunia game ini kembali menghadirkan kolaborasi menarik ya, dengan menggandeng musisi papan atas sebagai bagian dari pengalaman bermain. Kali ini penyanyi pop Olivia Rodrigo atau Rodriguez gitu ya, tergantung spellingnya, saya juga jadi gak yakin nih, ini resmi bergabung dengan Fortnite ya melalui program Icon Series 25 Juni 2026 ya. Kehadirannya ini menambah daftar musisi internasional yang diabadikan sebagai karakter digital dan dapat dikoleksi oleh para pemain di seluruh dunia, teman berdua ya. Kolaborasi ini menghadirkan beragam konten eksklusif yang terinspirasi dari identitas visual Olivia Rodrigo. Pemain ini dapat memperoleh dua varian custom ya, perlengkapan kosmetik bertema khusus hingga berbagai aksesoris yang mengadaptasi gaya panggung serta estetika yang selama ini melekat pada penyanyi peraih 3 penghargaan Grammy ini. Langkah ini juga memperlihatkan nih bagaimana industri musik dan game ini semakin terhubung dalam menghadirkan pengalaman hiburan yang lebih luas lagi gitu ya. Selain karakter yang dapat digunakan pemain nih, Fortnite juga menghadirkan Olivia Rodrigo sebagai karakter non-playable atau NPC di mode Battle Royale. Kehadiran NPC ini memungkinkan pemain untuk berinteraksi di dalam permainan dengan cara yang berbeda gitu, teman berdua. Seru lah pokoknya ya. Jadi kalau kalian ngefans sama Olivia Rodrigo dan juga suka main Fortnite, bisa tuh dicari langsung ya iconnya ya. Oke, informasi ini saya ambil dari rri.co.id.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Aku masih ingat aroma khas ruang tamuku, tempat kami biasa duduk, tertawa, atau hanya diam bersama. Kau tahu, aku bahkan masih ingat suara jam dinding tua yang berdetak pelan setiap malam, yang selalu menjadi melodi pengantar tidur. Bermula dari percikan kecil, dari kabel yang tampak baik-baik saja dan belum saatnya diganti. Tapi aku salah. Satu percikan arus pendek cukup untuk menghanguskan segalanya. Tak butuh waktu lama, api tidak memilih, tidak juga menunggu. Dan aku selalu percaya bahwa semuanya akan selalu baik-baik saja. Kadang kupikir, kenangan bisa kusimpan dalam toples. Kututup, kususun rapi. Tapi sekarang, tak ada lagi ruang tamu itu. Tak ada lagi jam tua, tak ada apa-apa.
1: Kamu mungkin punya memori sama lagu ini.

jadi fenomenal di dunia gitu ya, banyak banget gitu ya, ada BTS misalnya kayak gitu ya. Dan kalau dulu nih ada band yang boy band yang satu ini nih, Backstreet Boys dengan singlenya As Long As You Love Me. Banyak single-singlenya yang ngeboom, ada eranya nih Indonesia penuh dengan lagu-lagu dari boy band, Backstreet Boy, NSYNC, Westlife. Terus apalagi ya, Five. Oh, banyak lah pokoknya. Hampir setiap kita lihat acara musik di TV, video klip boyband pasti ada gitu, teman berdua ya. Dan salah satu yang paling saya suka ya, Backstreet Boy, As Long As You Love Me itu mantap tuh ya. Mungkin teman berdua juga punya kenangan sama lagu yang satu itu ya. Oke, saya akan bacakan dulu request yang masuk nih. Ini sudah ada dari Danar. Halo Danar, pengen dengerin lagunya De Abdil yang judulnya Spontan Tanpa Wuhui gitu tuh. Siap, nanti kita puterin ya. Lagunya buat teman-temanku aja di Cimahpar dan RRI. Mau ada acara nobar gak nih bang? Oke, insya Allah ya, tungguin aja. Kemungkinannya kalau antara semifinal dan final, atau finalnya aja nanti ada nobar ya. Tungguin terus, pasti nanti kita akan informasikan buat teman berdua semuanya ya. Lalu juga ada yang request nih, lagunya Boys with UK yang judulnya Nosedive. Lagunya buat yang lagi siaran aja, salam kenal. Oke, thank you. Ada juga yang minta lagunya Budi Doremi yang judulnya Tolong. Tolong diputerin. Siap, lagi Tolong, nanti Tolong diputerin. Akan saya cariin dulu ya. Kalau sekarang kita ke De Abdil dulu deh, Spontan Tanpa Uhuy. Enjoy.

Saya kagum dengan permainan satu ini. Meskipun sudah dimainkan sejak abad ke-7 di India, sampai sekarang masih tetap seru dimainkan. Bayangkan papan kotak-kotak berwarna hitam dan putih dengan bidak-bidaknya ini masuk ke Eropa di abad ke-9. Tetapi permainannya masih digilai hingga saat ini. Bahkan dianggap sebagai miniatur dari perang yang sesungguhnya. Dalam kejuaraan dunia, dua orang pemain akan saling mengadu strategi dan taktik, menggerakkan bidak-bidaknya untuk mematikan raja lawan. Hingga 6 jam, bahkan lebih, dalam satu pertandingan saja, untuk memperebutkan gelar Grandmaster. Inilah permainan adu strategi dan taktik, chess atau catur.

Teman Pro 2 Indonesia nampaknya memang masih menjadi salah satu tujuan tur musisi mancanegara pada paruh kedua 2026 ini gitu ya Teman Pro 2. Karena nih banyak nih sejumlah artis, band ataupun grup idol internasional yang dijadwalkan menggelar konser di Jakarta mulai Juli hingga Desember 2026 nanti nih Teman Pro 2. Rangkaian pertunjukan ini juga merupakan bagian dari tur dunia ataupun juga tur Asia yang telah diumumkan melalui kanal resmi masing-masing artis dan juga penyelenggara konser. Banyak ya, misalnya nih di bulan ini ada band indie rock asal Amerika Serikat, The Neighborhood, yang dijadwalkan tampil di Estora Senayan 18 Juli nanti. Lalu pada hari yang sama, penyanyi dan penulis lagu Mitski ini juga dijadwalkan menggelar konser di Tenis Indoor Senayan. Yang satu di Estora Senayan, satu lagi di Tenis Indoor Senayan. Wah, mantap ya. Lalu di bulan Oktober nih ada idol group asal Korea Selatan, Baby Monster, yang juga dijadwalkan menggelar konser di Indonesia Arena. Ini 17 Oktober ya. Dan ini sebagai bagian dari tur dunia mereka nih. Indonesia menjadi salah satu negara yang masuk dalam rangkaian tur Asia setelah jadwal konser diumumkan melalui website resmi mereka ya. Masih pada Oktober nih, grup musik pop asal Amerika Serikat, Lainey, ini juga akan menyapa penggemarnya di Indonesia nih melalui Soft World Tour 2026. Band ini dijadwalkan tampil 29 dan 30 Oktober 2026 di Indonesia Arena ya. Nah, kita masuk ke bulan November nih Teman Pro 2. Di bulan November juga gak kosong, tetap ada ya. Band pop rock asal Australia, 5 Seconds of Summer, ini dijadwalkan tampil di Indonesia Arena. Ini laris manis nih Indonesia Arena nampaknya ya. Ini tampilnya 14 November 2026 ya, sebagai bagian dari Everyone's a Star World Tour Asia. Selain konser ini, grup ini juga dijadwalkan kembali menggelar pertunjukan di venue yang sama 6 Desember 2026 gitu ya. Nah, kalau di bulan November nih berikutnya juga ada band asal Amerika Serikat, My Chemical Romance, yang dijadwalkan konser tunggal di Jakarta International Stadium atau JIS ya di 22 November 2026. Ini menjadi salah satu Jakarta gitu ya, masuk salah satu kota dalam rangkaian tour Long Live the Black Parade yang diumumkan melalui jadwal tour resmi website mereka. Lalu berikutnya, menjelang akhir tahun, ada grup idola asal Korea Selatan, BTS, yang juga dijadwalkan menggelar BTS World Tour Arirang. Ini di Stadion Utama Gelora Bung Karno nih, 26, 27, dan 29 Desember 2026. 3 hari dong ya. Nah, deretan konser yang sudah diumumkan ini menambah daftar pertunjukan musisi internasional yang akan digelar di Indonesia nih sepanjang paruh kedua 2026 ya. Wah, siapin dompetnya kalau yang mau nonton ya. Kalau saya sih tertarik sama My Chemical Romance. Ya, ini kayaknya menarik nih untuk ditonton nih. Tapi gak tahu, kita lihat nanti ya, bisa nonton gak kalau saya ya. Oke, kalau tadi infonya kelewat dan Teman Pro 2 penasaran, langsung cek aja di website kami Teman Pro 2 di rri.co.id.

0: Ih, harus apa sih?
1: Harus apa sih supaya kamu bisa menghilangkan noda hitam bekas jerawat secara alami? Menggunakan lidah buaya, kamu bisa memanfaatkan lidah buaya sebagai bahan alami untuk menghilangkan bekas jerawat. Karena lidah buaya mengandung aloin yang mampu memudarkan noda hitam bekas jerawat. Menempelkan irisan lemon. Lemon juga bisa kamu gunakan untuk menghilangkan bekas jerawat secara alami. Karena di dalamnya terdapat kandungan vitamin C dan antioksidan yang dipercaya mampu memudarkan noda bekas jerawat di wajah kamu dengan baik. Membuat masker madu. Tahukah kamu, madu tidak hanya mampu menghilangkan bekas jerawat saja loh, tetapi dapat juga mempercepat penyembuhan luka, mengangkat sel kulit mati, dan mengurangi potensi pembentukan jaringan parut pada luka.

Ya teman Pro 2, gak terasa sekarang sudah tinggal 4 menit sebelum jam 3 sore ya. Setelah ini akan ada Adam nih yang akan menemani teman Pro 2 sampai jam 7 malam ya. Kalau gitu ready pamit ya. Terima kasih banyak untuk kebersamaannya. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata selama saya mengudara menemani teman Pro 2 semuanya. Kita ketemu lagi di lain kesempatan ya teman Pro 2. Ready pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai belibet. Maaf ya. Bye-bye.

Pro 2 FM RR Bogor, teman terbaik kamu. Selamat datang di sore ceria, teman Pro 2. Kali ini gue yang nemenin lo, Adam lagi, teman Pro 2. Kemarinnya lagi gue, sekarang gue lagi, teman Pro 2. Udah jadi penyiar sore gue sekarang. Anyway, teman Pro 2, gimana kabar lo hari ini? Udah pada siap-siap pulang ya? Udah jam 3? Enggak dong, kan pulang biasanya jam 5 ya. Kecepatan kali kalau siap-siap pulangnya dari sekarang, teman Pro 2. Anyway, teman Pro 2, seperti biasa gue bakal nemenin lo sampai dengan jam 7 malam nanti, teman Pro 2, dengan berbagai informasi dan lagu-lagu enak tentunya yang udah disiapkan untuk diperdengarkan ke ruang dengar lo, teman Pro 2. Kayak lagu yang satu ini, teman Pro 2. Ada 50-50 dengan Cupid.

Terbaik kamu, teman Bro 2, ada kabar nih buat lo yang punya usaha di marketplace teman Bro 2. Karena Kementerian Usaha Mikro Kecil dan Menengah UMKM teman Bro 2 bersama sejumlah platform perdagangan melalui sistem elektronik atau marketplace itu sepakat untuk tidak menaikkan biaya layanan yang dibebankan kepada pelaku usaha nih untuk sementara teman Bro 2. Menteri UMKM Maman Abdurrahman itu bilang kalau kesepakatan itu diambil sambil menuntaskan integrasi sistem antar pemerintah dan marketplace gitu teman Bro 2. Dan menurut Maman, kalau fokusnya pemerintah saat ini adalah untuk integrasi platform Sapa UMKM milik Kementerian UMKM dengan sistem yang dimiliki masing-masing marketplace gitu teman Bro 2. Jadi langkah itu ditujukan untuk mempercepat pelaksanaan berbagai kebijakan perlindungan dan peningkatan daya saing usaha mikro dan kecil teman Bro 2 UMK ya, di platform-platform digital teman Bro 2. Ini kabar yang melegakan sedikit teman Bro 2, buat lo yang jualan di marketplace itu berarti masih aman gitu teman Bro 2. Oke deh, nanti kita sambung lagi dengan informasi lainnya setelah lagu yang mau lewat berikut ini. Ada Kota Ini Tak Sama Tanpamu teman Bro 2 dari Nadif Basalamah.

Prodo FM, teman terbaik kamu. Teman Prodo, ada kabar baik buat mitra-mitra ojek online nih, teman Prodo. Karena mulai kemarin 1 Juli 2026, teman Prodo, pemerintah sudah memberlakukan ketentuan baru tentang skema bagi hasil. Jadi mitra pengemudi berhak menerima 92% dari pendapatan tarif, sementara potongan untuk pengusaha dibatasi menjadi maksimal 8%. Hal ini terjadi setelah Menteri Usaha Mikro Kecil Menengah, Menteri UMKM Maman Abdurrahman itu mengatakan pemerintah bersama dengan perusahaan-perusahaan aplikasi dan pengemudi ojek online, teman Prodo 2, sepakat untuk menjaga ekosistem transportasi online secara berkeadilan dan proporsional gitu, seiring implementasi kebijakan baru buat para pengemudi, teman Prodo 2. Happy ya kalau misalnya, harapannya ya, ini harapan gue aja, teman Prodo 2, kalau misalnya tarifnya berarti yang diterima sama si drivernya itu lebih besar, otomatis service yang diberikan juga lebih oke gitu, teman Prodo 2. Motor-motornya bisa lebih di dijaga gitu, teman Prodo 2, kondisinya jadi tetap baik gitu, karena kan ada uang lebihan dari yang tadi itu, teman Prodo 2. Jadi nggak lagi-lagi tuh lo naik ojol gitu tapi motornya kuring banget, teman Prodo 2, pantat agak sakit soalnya kalau misalnya motornya terlalu kuring, ya nggak sih.

0: Ih, harus apa sih?
1: Harus apa sih? Biar sepatu kulit kamu yang kesempitan bisa tetap kamu pakai. Gunakan pengering rambut untuk melonggarkannya dengan jarak 10 sampai dengan 20 cm selama kurang lebih 30 detik. Kulit sepatu akan melar dengan sendirinya saat bersentuhan dengan panas. Masukkan kantong plastik yang telah diisi dengan air ke dalam sepatu. Kemudian, masukkan sepatu ke dalam lemari pendingin. Biarkan hingga air menjadi es dan ukuran sepatu akan longgar dengan sendirinya.

0: bidang
1: Kupat Tahu. Kupas sesuatu yang belum kamu tahu.
2: Udah tahu belum? Penelitian membuktikan bahwa hanya dengan membalas senyuman orang lain, kita bisa merasa bahagia dan lebih baik. Andrew Newberg, seorang neuroscientist, mengatakan senyuman adalah tanda paling nyata dari energi positif dan perasaan bahagia. Maka dari itu, walau hanya membalas senyuman orang, kita bisa ikut merasakan bahagia. Sudahkah kamu tersenyum hari ini?
1: Sesuatu yang belum kamu tahu.
3: Yang baru di Pro 2 FM.
4: Sumpah kita gendong banget gak sih?

Terbaik kamu. Teman Perudu, gue mau kasih tau nih, kalau lu sekarang bisa dengerin siaran RRI di mana aja dan kapan aja, teman Perudu. Tinggal download aja aplikasi yang namanya RRI Digital di smartphone lu, teman Perudu, dan lu bisa cari itu di Google Play Store ataupun App Store, tergantung dengan device yang lo pakai ya, teman Perudu. Cari aja RRI Digital, terus lo pasang aplikasinya, dan lo bisa temuin siaran RRI Bogor Program 2 serta kanal-kanal RRI lainnya dalam satu genggaman lo, teman Perudu. Jadi RRI Digital tuh basically satu aplikasi, sejuta informasi.

Pro 2 FM teman terbaik kamu, teman Pro 2. Gue mau ngasih tahu nih kalau sesaat lagi teman Pro 2, tepatnya di jam 4 kita bakalan gabung ke Pro 2 FM Jakarta, teman Pro 2, untuk mengikuti siaran langsung launching program terbaru kita, teman Pro 2, program nasional Pro 2 nih, Pro 2 English Corner, teman Pro 2. So buat lo yang penasaran programnya kayak apa, seseru apa gitu, stay tune terus aja di Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. So sit back, relax, and enjoy the show.

0: Selamat sore semuanya.
1: Selamat sore everybody.
0: Gimana kabarnya hari ini? Sehat semua ya, semoga ya. Semoga ya, karena kita hari ini itu ada di sebuah acara yang dimana kita tentunya nanti akan bisa belajar bahasa Inggris itu lebih santai, lebih seru lagi, dan pastinya gak bikin takut salah gitu, Faye.
1: Alright, but before we start, we have to introduce ourselves, ya.
0: Alright, sebelum perkenalkan, nama saya Edith.
1: And I'm Davi Prada. And welcome everybody to English Corner. So this is the place where English become fun, become practical, no pressure and no judgment. We're study together, just learning together.
0: Betul banget, karena di English Corner ini kita bakal ngobrol santai, belajar kosakata baru tentunya, latihan conversation yang mungkin sering kita pakai di daily life ya. Dan juga ngobrol bareng komunitas keren sampai nyanyi lagu menggunakan bahasa Inggris bareng. Pokoknya belajar Inggris, belajar bahasa Inggris itu sekarang gak harus di kelas doang.
1: Nah, yes, setuju banget sama Edith, because English is everywhere, in music, in movies, social media, travel, and even your future career, teman Pro 2. So, ini juga disiarkan di Pro 2 FM seluruh Indonesia ya.
0: Betul sekali ya. Dan kita juga sudah tersambung di Zoom. Yep. Ini dari teman-teman Pro 2 seluruh Indonesia. Halo semuanya.
1: Selamat menikmati, enjoy the show everybody. Halo.
0: Halo.
1: Dan pastinya thank you so much yang sudah datang di hari ini, yes.
0: Alright. Oke. Kalau gitu kita langsung mulai aja kali ya, V. Kita akan masuk ke segmen yang pertama.
1: Wow. Apa segmen apa itu?
0: Kita punya segmen namanya adalah Word of the Day.
1: Yes, teman-teman, kita ada salah satu segmen,
0: yes,
1: called Word of the Day. Ini aku pengen ngajak juga buat teman-teman yang sudah datang on here ya, di tempat.
0: Mm-hmm.
1: Jadi kita ada beberapa word yang sebenarnya sering dipakai.
0: Betul.
1: Tapi biasanya penggunaannya sedikit salah.
0: Ah, itu
1: that's
0: dia.
1: That's alright, it's okay gitu.
0: Namanya
1: ya
0: juga belajar kita ya.
1: That's right.
0: Nah, jadi kita belajar sama-sama di Word of the Day hari ini.
1: Yes, okay. And the first word is... Jeng-jeng-jeng.
0: Oke, okay. Ada yang tahu bacanya apa?
1: Ada yang tahu? Ada yang tahu di belakang tahu? Mungkin? Bapak, ada yang bisa baca?
0: Ini apa? Delete ya?
1: Delete? Yang benar adalah delete.
0: Delete gitu ya. Yes. Jadi bukan delete, bukan apa lagi?
1: Biasa kita pakai delete ya?
0: Iya, pakai delete biasanya. Salah, delete ya.
1: Delete.
0: Alright.
1: Oke. Next. Word. Nah,
0: ini dia. Ini biasanya yang main sosial media pasti tahu kata-kata ini ya.
1: Iya, betul banget ya.
0: Ini bacanya arsip kan, arsip.
1: Archive?
0: Aduh.
1: Bener gak?
0: Bener gak,
1: teman-teman?
0: Salah. Yang bener apa dong?
1: Iya bener sih.
0: Betul, archive. Ada sih, tulisannya sih bener sih.
1: Archive, yes. Oke.
0: Okay, next.
1: Selanjutnya. Now.
0: Ini dia.
1: Ini sebenarnya banyak dipakai.
0: Betul.
1: Tapi ini mungkin pronunciation-nya sedikit salah ya.
0: Bener, karena ini kata yang sering kan?
1: Yap, bener sih. Iya sering sih.
0: Iya kan? Bener.
1: Often.
0: Aduh, often.
1: Salah apa bener?
0: Salah bener, often.
1: Bener.
0: Salah. Ya.
1: Often.
0: Oven, betul. Itu yang betul ya.
1: Correct me if I'm wrong, yes?
0: Iya, cemiu.
1: Cemiu. Oke, next.
0: Next, selanjutnya. Oke,
1: ini yang suka absen.
0: Betul, kalau pagi datang ke kantor biasanya langsung finger.
1: That's wrong ya.
0: That's wrong, itu salah ya.
1: Kurang tepat,
0: betul.
1: Yang tepat adalah finger. Yes,
0: okay.
1: Ini sedikit dipisah ya.
0: Betul.
1: Terus, next word, emang ada apa lagi sih yang biasanya kita suka miss gitu ya? Aku juga suka miss.
0: Nah, betul.
1: Ini dia.
0: Aku juga miss.
1: Miss
0: you.
1: Aduh, kok ke gue. Fruit.
0: Oke. Okay. Fruit ya.
1: Yeah.
0: Jadi yang benar adalah fruit, bukan fruit.
1: Fruit.
0: Nah, kalau fruit itu yang lagi ramai sekarang.
1: Apa tuh?
0: Kalau goal, fruit.
1: Fruit. Salah ya. Wow, wow, jokes Anda.
0: Aduh, maaf ya, maaf ya.
1: Yeah. Akhir bulan fruit suka habis.
0: Apa itu?
1: Duit. Jauh, makin jauh.
0: Oke, okay. Jadi yang benar adalah fruit. Fruit,
1: yeah. Yes.
0: Oke, okay, lanjut.
1: Next word. And that's it. Oh, no, no. Nah, ini nih.
0: Ini dia. Suka.
1: Cucu cumber.
0: Salah.
1: Bukan ya?
0: Salah. Cucumber.
1: Cucumber. Yang benar adalah cucumber.
0: Oke. Okay. Yang benar adalah cucumber.
1: Benar ya berarti ya dari teman-teman komunitas Inggris benar ya?
0: Benar ya? Oke. Okay. Takutnya kita salah.
1: Nah, nanti makanya kita ajak ngobrol juga.
0: Oh iya benar. Betul. Oke, okay, selanjutnya.
1: Karena kita sering salah juga ya ngomongnya.
0: Ah, ini dia ya.
1: Login.
0: Aduh, terlalu medok, Mas. Terlalu medok, Mas. Yang benar adalah?
1: Log in.
0: Log in.
1: Log in.
0: Benar ya?
1: Benar ya, log in ya.
0: Oke. Okay. Oke, okay. Sudah ya?
1: And that's all?
0: Oke. Okay.
1: Alright.
0: That's all ya, word of the day. Nah. Itu adalah beberapa contoh kata-kata yang mungkin sering kita gunakan di keseharian gitu ya.
1: Jadi makanya besok jangan lagi tuh, I want to finger.
0: Aduh, salah.
1: Salah.
0: Tak delete Mas fingermu. Salah ya, bukan gitu ya, bukan yes. Gitu ya. Itu contoh yang salah.
1: Contoh yang salah. Jadi gak apa-apa, ini teman-teman kita saling belajar bersama yes. Juga ya.
0: Betul, kita hari ini akan seru-seruan, akan belajar dan masih banyak segmen selanjutnya nih. Nah. Tapi.
1: Yes, karena biasanya bahasa Inggris itu juga bisa dipelajari dari mana aja ya.
0: Betul.
1: Ada dari musik, dari film. Makanya kita akan mempersembahkan salah satu performance.
0: Yes.
1: Ini dari salah satu penyanyi bintang radio. Radio star ya.
0: Yes. Karena dia juga akan membawakan theme song English Corner.
1: Wow.
0: Yang akan dibawakan oleh
1: Dava Radio

0: masih belajar lagi kita?
1: Masih belajar lagi dong.
0: We have to talk in English
1: yes,
0: more, right?
1: Masih ada sebuah mungkin cara kita belajar bahasa Inggris.
0: Oke.
1: Okay. Betul. Kalau tadi kan kita udah mencoba untuk
0: conversation.
1: Real
0: life.
1: Betul. Sekarang kita belajar dari lagu.
0: Lagu.
1: Betul.
0: Oke, oke. Oke. So, what are we going to sing? Edit.
1: Alright. Kita bakal menyanyikan sebuah lagu yang mungkin semuanya juga tahu.
0: Oke.
1: Okay. Ada sebuah lagu dari Coldplay.
0: Coldplay, woo.
1: Berjudul Viva La Vida.
0: Oke, okay, yang tahu

0: you.
1: Thank you.
0: Jadi wow. gitu ya.
1: Itu salah satu cara kita juga bisa belajar bahasa Inggris ya.
0: Iya, biasanya ada lirik-lirik yang before kita gak tahu.
1: Bener.
0: Sekarang kita tahu, searching-searching artinya apa ya.
1: Ah, itu.
0: Cara penyebutannya gimana ya.
1: Betul sekali.
0: Oh, kalau dari Google.
1: Yes.
0: Viva La Vida ini reminds that success, power, and life can change at any moment. Terus abis itu, it's about appreciating every opportunity and staying humble.
1: Ah, itu dia penting tuh, humble ya.
0: Yes.
1: Betul sekali.
0: Oke, jadi teman Pro 2 yang ada di seluruh dunia dan pastinya juga teman-teman yang ada di sini, kalau misalkan mau belajar bahasa Inggris juga bisa, ternyata dari musik ya.
1: Betul.
0: Dari musik bahasa Jawa? Enggak.
1: Enggak dong, bahasa Inggris dong.
0: Itu jago bahasa Jawa nanti.
1: Betul. Ya? Bahasanya beda itu ya.
0: Yeah.
1: Oke, selanjutnya kita punya sebuah games.
0: Game?
1: Kita bakal ngajak teman-teman semua di sini bermain games nih.
0: Main game. Jadi kita ngajak lagi ke depan panggung nih.
1: Betul.
0: Okay.
1: Kita panggil berapa ya? 4 orang kali ya.
0: 4 orang. Ada 4 yang orang. Berani?
1: Ada yang berani? Silakan maju ke depan.
0: What's the prize?
1: Boleh. Let's go. Langsung naik aja ke depan.
0: Ya udah sederet tuh deh. Coba satu.
1: Sebelahnya boleh.
0: Pede banget kamu nih.
1: Coba lagi. Mbak, ya boleh. Ya, 2. Oke, 4 ya.
0: Oke, tepuk tangan dulu semuanya dong. Woo! Namanya siapa, Kak?
2: Aku Novi.
0: Novi. Using English dong.
1: Alright.
2: My name is Novi.
0: Alright, thank you. Thank you so much. And the lovely lady right here, what's your name?
2: I am Aiska.
0: Aiska. Alright. Your name and then the third lady here.
2: My name is Sahira.
0: Halo Aira, and the last, Sahira.
1: Sahira.
0: You look a little bit like Billie Eilish.
1: Yoi.
0: Yeah.
1: Billie Eilish.
0: No, alright.
1: No.
0: Last participant, what's your name?
3: My name is Najwa.
0: Najwa. Okay. So what game are we going to play, Edit?
1: Alright, we're gonna play some game. Kita punya game, namanya adalah Sing the Answer.
0: Sing the Answer?
1: Yes.
0: Oke.
1: Okay. Jadi nanti kita punya pertanyaan, punya clue. Nah, teman-teman di sini boleh menjawab tapi dengan cara menyanyikan jawabannya.
0: Contoh-contoh ke gue dong.
1: Contoh. Oke.
0: Okay. Contoh.
1: Suruh mikir kan.
0: Let's say the answer is Mike.
1: Mike, oke.
0: Okay. Mike, I am... There is a number 3 on a thing.
1: Yes.
0: And then the color is black.
1: All right.
0: And can make your voice louder.
1: Oh, wow.
0: Yeah, what am I? And then you have to sing it like...
1: Yes.
0: Lagu apa yang ada mic? Mic.
1: Ya, gitu ya.
0: Paham ya, teman-teman ya?
1: Kurang lebih paham ya.
0: Okay. Sing apa tadi?
1: Sing the answer.
0: Oke, langsung aja kali ya.
1: First question,
0: I am.
1: I'm yellow.
0: I'm yellow.
1: People spread me on bread. I'm made from milk. What am I?
0: What?
1: Okay.
0: Oh, boleh. You know.
1: Silakan. Pakai mic dong.
0: So fast.
1: Oh, yeah. Nyalain dulu.
0: Smooth. Nah. Jawabannya smooth.
1: Salah.
0: Ants.
1: Salah. Oh, itu semut.
0: Oh, semut.
1: Semut bukan smooth.
0: Oh, bukan.
1: Beda.
0: Oh, ini.
1: What's the answer?
0: Smooth.
3: Cek.
0: Nyala.
1: It's
0: on, right?
1: Mana ya? Tahu.
0: Okay, what's the answer?
1: The answer is...
0: I'm yellow, I'm spread on bread, and then?
1: I'm made from milk.
2: Smooth like butter.
0: Oh.
2: Criminal undercover.
0: Yes, butter ya. Yeah. Okay.
1: Bener ya, Juri?

0: terima kasih. Oke.
1: Bisa cepat-cepat banget jawabnya.
0: Ya bisa ya. Kita aja nyari mic gak ketemu.
1: Coba mikir satu kata. Ini jadi pengen dicoba.
0: Oke, apa ya?
1: Lights.
0: Lights.
1: Lagu Lights apa ya? Lights. I am the lights.
0: Lagu apa itu? Lagu apa itu?
1: Keren-keren. Mereka keren.
0: Mereka keren sih. Mikirnya keren lebih cepat dari kita ya.
1: Iya. Yeah.
0: Gokil.
1: Oke. Okay. Wah, seru banget.
0: Yes.
1: Teman-teman, so don't forget to speak English,
0: yes,
1: ya kan?
0: Jangan takut untuk belajar bahasa Inggris, karena kita harus belajar bahasa Inggris ya, karena ini di era sekarang cukup penting juga ya.
1: Ya, soalnya dimanapun itu emang wajib banget ngomong bahasa Inggris ya.
0: Betul sekali.
1: So, what an amazing day. Yes. Thank you so much for everyone who came, who listened, who joined from Zoom. Thank you so much, ladies and gentlemen.
0: Terima kasih untuk seluruh narasumber, para tamu, penonton, dan tentunya sobat RRI yang sudah mengikuti English Corner hari ini ya. Semoga kita makin semangat untuk belajar bahasa Inggris dan jangan takut untuk memulai bicara tentunya.
1: Dan pastinya, see you at the next English Corner. Keep learning, keep growing, and keep speaking English. All right.
0: Bye, everyone.
1: Bye-bye, everyone. Thank you so much.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Lo balik lagi barengan sama gue Adam di sore ceria edisi kali ini, teman Pro 2. Anyway, teman Pro 2, ada satu bintang sepak bola yang belakangan ini tuh muncul terus di reels gue, teman Pro 2. Kalau gue lagi nge-scroll tuh ada dia lagi. Haaland, teman Pro 2, the one and only Haaland yang kembali membuktikan diri sebagai aktor penting ya. Bisa dibilang sih kalau menurut gue bukan aktor penting. Aktor kunci, aktor terpenting di timnasnya dia, Norwegia, teman Pro 2. Jadi Haaland kembali nih, teman Pro 2, membuktikan diri setelah menjadi penentu kemenangan lewat gol dramatisnya di menit-menit akhir kemenangan 2-1 atas Pantai Gading, teman Pro 2. Gokil ya, tapi kalau menurut gue Haaland nih memang anomali ya. Dia benar-benar pembeda, teman Pro 2. Anomali di sini maksudnya pembeda ya. Dia tuh bisa bikin timnya tuh jadi naik kelas jauh sekali gitu, teman Pro 2. Bisa bikin Norwegia masuk lagi Piala Dunia setelah 28 tahun, bahkan sampai masuk ke 16 besar. Berarti ini sudah menang atas Pantai Gading, teman Pro 2. Gokil lah Haaland. Haaland. Selalu ada kejutan baru setiap harinya, teman Pro 2, kalau kita ngomongin Haaland. Nah, kalau yang mau gue puterin ini lagu barunya dari Tulus, teman Pro 2. Ada Teh Hijau. Enjoy.
1: Yang baru di Pro 2 FM.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Produ FM, teman terbaik kamu. Produ FM.

Prodio FM, teman terbaik kamu. Teman Prodio, kalau lu lagi ngerasa sebel, bete, kesel sama pelayanan publik ataupun fasilitas umum yang masih belum sesuai dengan ekspektasi lu, teman Prodio, sekarang lu bisa banget laporin, aduin, ataupun tanya gitu, pertanyakan di program Halo RRI di Pro 1 RRI Bogor. Lu bisa sampein itu semua lewat WhatsApp Pro 1 di 081-5x4200 atau line telepon di 0251-8312-450, teman Prodio. Dan nantinya pertanyaan aduan lo bakal kita sampaikan ke pihak-pihak terkait, teman Prodio, untuk dicarikan solusinya segera. Dan Halo RRI sendiri siar setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat mulai dari jam 9 sampai dengan jam 10 pagi di Pro 1 RRI Bogor. Lo bisa dengerin di frekuensi FM 102 MHz, 104 MHz untuk kawasan Jonggol, dan AM 1242 kHz, teman Prodio. Jadi gak usah bingung lagi, gak usah sebel sendiri lagi, langsung aja sampaikan semuanya di Halo RRI.

0: Ih, harus apa sih?
1: Harus apa sih kalau pakaian kamu ketumpahan oli? Segera bilas pakaian yang terkena tumpahan oli saat itu juga. Basahi kain lap dengan alkohol, lalu usapkan ke bagian yang terkena tumpahan oli. Sikat dengan deterjen hingga bersih, lalu bilas dengan air panas sampai oli hilang.

Pro 2 FM teman terbaik kamu, teman Pro 2. Gue mau ngasih tahu nih kalau waktu maghrib untuk wilayah Bogor dan sekitarnya jatuh di pukul 5 lewat 57 menit waktu Indonesia Barat. Sekitar 12 menit lagi teman Pro 2. Sambil menunggu waktu azan maghrib, gue mau muterin lu Cahaya Kalbu dulu nih. Kali ini dengan judul Timbangan Amal di Akhirat ya teman Pro 2. Oke deh kalau gitu langsung aja kita dengarkan Cahaya Kalbunya teman Pro 2. Dan setelah itu juga gue bakal muterin lagu-lagu religi buat menemani waktu maghrib lo teman Pro 2. So jangan kemana-mana, stay tune terus on Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, semoga para pendengar Pro 2 FM 106,8 senantiasa dalam kasih sayang dan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad dan An-Nasa'i, Anas bin Malik bercerita tentang kejadian bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anas bercerita, pada suatu hari kami duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau bersabda, sebentar lagi akan muncul di hadapan kalian seorang laki-laki penghuni surga. Tak lama dari itu, tiba-tiba muncullah laki-laki Ansar yang janggutnya itu basah karena air wudu. Dan memang lelaki ini tidak lepas dari air wudu setiap harinya, subhanallah. Dan dia mengikat sandalnya pada tangannya yang sebelah kirinya. Ini menggambarkan bahwa laki-laki ini begitu sederhana, begitu low profile, gak sombong ya. Esok harinya Rasulullah SAW berkata begitu juga seperti kemarin kepada para sahabatnya yang sedang duduk-duduk bersama Rasul. Lalu Rasul berkata, akan datang seorang lelaki penghuni surga, dan muncullah laki-laki yang sama. Sahabat pada waktu itu bingung, loh kok dia lagi yang muncul? Begitulah Nabi mengulang sampai hari ketiga. Esoknya lagi begitu lagi. Nah, ketika majelis Rasulullah selesai, Abdullah bin Amr bin Ash mencoba mengikuti seorang laki-laki yang disebut-sebut oleh Nabi tadi. Saking penasarannya nih, apa sih yang membedakan dia itu disebut-sebut oleh Rasulullah bahwa dia penghuni surga, padahal kami itu sangat menjalankan semua yang Rasulullah perintahkan. Saking kebingungan lalu dia dan penasaran, laki-laki tersebut ketika selesai dari majelis Rasulullah, lalu dia mengikuti laki-laki yang disebut-sebut oleh Nabi tadi. Kemudian dia berkata kepada laki-laki tadi, saya ini bertengkar dengan ayah saya, dan saya berjanji pada ayah saya bahwa selama 3 hari saya tidak akan pulang ke rumah. Nah, laki-laki ini menceritakan. Lalu dia berkata, Abdullah ini, maukah kamu memberi tempat pondokan atau tempat tinggal nih buat saya selama hari-hari itu, 3 hari tadi? Lalu Abdullah mengikuti orang itu ke rumahnya karena diizinkan. Dan tidurlah ia di rumah orang itu selama 3 malam. Selama itu Abdullah bin Amr ngintip ya, mengikuti gerak-geriknya laki-laki ini yang disebut-sebut oleh Rasul bahwa dia adalah penghuni surga. Pagi, siang, sore, malam dilihat, wah kayaknya gak ada sesuatu yang berbeda nih. Ibadahnya sama, sholatnya sama, doanya malah panjangan Abdullah, zikirnya malah banyakan Abdullah. Gak ada yang istimewa nih. Dia sholat, dia ngaji ya, lalu dia berzikir. Lalu selama 3 hari itu pula dia tidak menyaksikan sesuatu yang istimewa di dalam ibadahnya, si laki-laki tadi. Kata Abdullah kepada laki-laki itu, wife, setelah 3 hari aku tidak melihat amalannya sampai-sampai aku meremehkan amalannya. Lalu Abdullah berkata, hai hamba Allah. Nah, ini Abdullah bilang nih kepada laki-laki itu, hai hamba Allah, sebenarnya aku tidak sedang bertengkar dengan ayahku. Dia mulai jujur nih. Dan tidak juga aku menjauhinya, tetapi aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata tentang dirimu sampai-sampai 3 kali bahwa engkau adalah penghuni surga. Nah, lalu dia menceritakan Abdullah kepada laki-laki ini tujuannya, dia ingin bermalam di rumahnya, bahwa dia ingin memperhatikan
amalan-amalannya supaya dia dapat menirunya. Dia berkata, aku ingin memperhatikan amalanmu supaya aku dapat menirunya. Mudah-mudahan dengan amal yang sama aku mencapai kedudukanmu. Nah, lalu laki-laki itu berkata, yang aku amalkan tidak lebih dari yang aku saksikan. Ketika aku mau berpaling, kata Abdullah, lelaki itu memanggil dan berkata, demi Allah, amalku tidak lebih dari yang engkau saksikan, wahai Abdullah. Hanya saja aku tidak pernah menyimpan pada diriku niat yang buruk terhadap kaum muslim, dan aku tak pernah menyimpan rasa dengki kepada mereka atas kebaikan yang diberikan Allah pada mereka. Berarti apa tuh? Amalku tidak lebih dari yang engkau saksikan. Ya, gak ada istimewa dari ibadah yang dia lakukan, sama semua yang diperintahkan oleh Nabi pada Rasul. Hanya saja aku tidak pernah menyimpan pada diriku niat yang buruk terhadap kaum muslim. Dia gak pernah, berarti gak pernah niat mau nyakitin orang, gak pernah niat aja gak ada tuh mau ngejahatin orang. Ngomongin orang juga termasuk yang gak baik-baik. Dan aku tak pernah juga menyimpan rasa dengki kepada mereka atas kebaikan yang diberikan Allah pada mereka. Dia gak iri, dia gak dengki. Mau tetangganya, mau temannya, para sahabatnya, atau orang yang gak dia kenal dapat rezeki dari Allah, pulang-pulang bawa apa, kalau zaman sekarang ya, bawa kulkas dua pintu, bawa mobil baru, tiba-tiba masuk garasi tetangganya 10 pintu. Waduh, 10 pintu mobil. Tiba-tiba bawa mobil 20 jendela. Wah, luar biasa. Dia enggak iri. Dia enggak iri, dia enggak dengki. Lalu Abdullah berkata, begini bersih hatimu, wahai, dari perasaan jelek terhadap kaum muslim, dan alangkah bersih hatimu dari perasaan dengki. Inilah tampaknya yang menyebabkan engkau sampai ke tingkat yang terpuji. Nah, itu sampai ke tingkatan yang terpuji. Dan Abdullah mengatakan bahwa justru yang tidak pernah bisa kami lakukan itu adalah yang kau lakukan tadi. Subhanallah. Ternyata yang membedakan amalan si laki-laki ini yang disebut-sebut oleh Rasulullah dia akan menjadi penghuni surga adalah kebiasaannya yang tidak pernah dengki, kebiasaan yang tidak pernah iri hati, kebiasaan yang selalu berarti menerima dengan ikhlas apa-apa yang dia dapat dari Allah, sekecil apapun, dan menerima apa adanya yang telah Allah berikan dan apa yang dia punya. Bahkan tidak ada amalan-amalan yang istimewa dibandingkan dengan amalan-amalan para sahabat lainnya. Ini pun sebenarnya bisa terjadi pada diri kita juga. Mulai saat ini, mari kita hilangkan rasa iri kita kepada orang lain, rasa dengki kita kepada orang lain. Mulailah hari ini juga menumbuhkan rasa cinta, rasa ikhlas, rasa sayang kepada orang lain. Ikhlas dan sabar menjalankan kehidupan ini. Ikhlas dan sabar benar-benar sujud sama Allah. Ikhlas juga sabar menjalankan semua ujian dan cobaan yang kita alami. Ikhlas juga sabar jadi ibu, jadi seorang ayah. Ikhlas juga sabar menjadi seorang anak. Insyaallah, amalan ini adalah amalan yang insyaallah membawa kita kepada kebaikan dan memberatkan timbangan kebaikan kita di akhirat. Insyaallah. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: saatnya mediasi, menyiapkan diri agar lebih berisi.
1: Salat bukanlah untuk Allah, tapi untuk dirimu sendiri. Allah tidak membutuhkan kita, tapi kitalah yang membutuhkan Allah.

0: saatnya mediasi, menyiapkan diri agar lebih berisi.
1: Jika pekerjaan adalah alasan kenapa kamu melewatkan sholat, maka tidak akan ada keberkahan dari penghasilan yang kamu peroleh, dan pekerjaan itu tidak layak bagimu, karena sholat tetap harus diutamakan.

0: saatnya mediasi, menyiapkan diri agar lebih berisi.
1: Jangan menganggap sholat sebagai beban, karena Allah justru menjadikan sholat bagi kita untuk meringankan beban.

0: Hewan Pro 2, udah tahu belum? Gajah yang kita kenal sebagai hewan besar yang berbelalai panjang ternyata juga punya kipas alami. Kipas itu adalah telinganya sendiri. Telinga gajah berkulit tipis dengan panjang yang bisa mencapai 17% dari tubuhnya. Fungsi utama telinga lebar ini adalah sebagai penyejuk alami. Telinga gajah dipenuhi pembuluh darah besar yang mengatur suhu tubuh mereka. Jadi, jika gajah merasakan suhu tubuhnya meningkat, ia akan memompa darah ke telinga, kemudian mengepakkan telinga itu. Semakin lebar telinga gajah, semakin luas pula jangkauan gajah melepaskan panas ke udara di sekitarnya.
1: Kupas sesuatu yang belum kamu tahu.
2: Yang baru di Pro 2 FM.

Pro 2 FM teman terbaik kamu, gue balik lagi teman Pro 2 setelah tadi rangkaian azan maghrib dan lagu-lagu religi yang udah gue ketengahkan ke ruang denger lo teman Pro 2. Dan sekarang tuh gue pengen ngomongin soal ini nih teman Pro 2, soal bahan kaos. Lo tau gak sih kalau kaos yang lo pakai tuh bahannya ternyata macem-macem banget teman Pro 2. Ada beberapa bahan kaos nih yang sesuai sama kebutuhan lo gitu teman Pro 2. Ada yang pertama tuh cotton combat teman Pro 2. Ini tuh kaos bahan untuk kaos harian gitu, untuk basic tee dan oversized t-shirt tuh bagus banget teman Pro 2. Yang kedua ada cotton combat NZ wash teman Pro 2. Ini tuh kaos dengan tampilan yang lebih rapi dan bebas bulu. Kalau lo punya kucing mungkin bahan ini lebih cocok buat lo dibanding sama cotton yang biasa gitu teman Pro 2. Terus ada juga tencel teman Pro 2. Ini model blended with cotton untuk kaos-kaos premium yang jatuhnya tuh halus gitu teman Pro 2. Yang lebih jatuh lebih halus gitu. Terus ada juga cotton bambu teman Pro 2 yang pengen kerasa lebih adem. Ini juga dipakai di kaos kaki biasanya teman Pro 2. Macam-macam banget ya jenis-jenis bahan kaos yang ada di pasaran gitu teman Pro 2. Tinggal pinter-pinternya kita aja nih memilih mana yang lebih cocok sama kebutuhan kita teman Pro 2 dan keseharian kita tentunya.

adalah kerabat dekat manusia dengan 97% kesamaan DNA. Memiliki kecerdasan yang tinggi dan mampu merasakan emosi sama seperti kita. Mereka menjelajahi setiap penjuru hutan dengan menebarkan biji-bijian agar regenerasi tanaman terjaga dan memastikan sumber udara bersih, sumber air, sumber pangan, dan sumber bahan baku obat-obatan tetap tersedia. Kehilangan mereka berarti kehilangan hutan tropis yang akan menimbulkan bencana ekologis, perubahan iklim, dan bencana alam. Kita manusia bisa mencegah terjadinya bencana dengan melindungi mereka.

kamu? Indonesia merupakan salah satu produsen kopi terbesar di dunia dengan produksi mencapai 639 ribu ton pada tahun 2016. Beberapa jenis kopi Nusantara bahkan dikenal oleh penikmat kopi di seluruh dunia seperti kopi Toraja, kopi Lampung, kopi Mandailing, maupun kopi Aceh. Bahkan kopi luwak yang merupakan kopi hasil fermentasi dari binatang luwak atau musang sangat terkenal kenikmatannya sehingga harganya sangat mahal. Bahkan bisa mencapai jutaan rupiah per kilogram. Jadi banggakan dengan buatan Indonesia?

0: Your husband is coming.
1: Where is my husband dari Raye Teman Pro 2. Aduh, seru banget gak sih lagunya. Tapi Raye jujur nih, jujur gue gak tahu ya suaminya ada di mana. Bukan gue yang ngumpetin. Anyway, Teman Pro 2 udah masuk ke 10 menit terakhir perjumpaan kita di hari ini, Teman Pro 2. So thank you so much buat lo yang udah stay tune dari tadi siang, sore deng. Dari tadi sore sampai dengan jam 7 kurang ini, Teman Pro 2. Dan setelah ini, Teman Pro 2, kita bakal gabung lagi ke Pro 2 FM Jakarta. Kalau tadi kita English Corner, launching English Corner. Kalau sekarang, Teman Pro 2, kita akan mengikuti Music Live Chat bersama host kesayangan kita, Davey, tentunya yang akan menemani lo, Teman Pro 2, dengan bintang tamu spesial malam hari ini ada The Overtones, Teman Pro 2. Gak sabar ya menantikan gimana serunya nanti di jam 7, Teman Pro 2. So jangan kemana-mana, stay tune terus on Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Sekaligus gue pamit undur diri dari ruang dengar lo, Teman Pro 2. Thank you so much, sampai jumpa lagi di lain waktu. Bye-bye.

Indonesia, gimana kabarnya? Ketemu sama Davi berada di malam Jumat ini ya, teman-teman berdua. Gimana kabarnya sekali lagi? Semoga harinya baik-baik saja ya dimanapun kau berada, teman-teman berdua seluruh Indonesia. Dan hari ini kita akan kedatangan salah satu tamu yang spesial juga. Salah satu tamu yang kalau nggak salah, dia merilis lagu tuh terakhir beberapa tahun yang lalu itu. 3 tahun yang lalu kalau enggak salah hitung ya teman Pro 2. Jadi kalau kamu udah tahu siapa yang bakal main di Pro 2 di malam hari ini di Music Live Chat, better kamu langsung aja lihat dulu Instagram kita di @pro2fmjkt teman Pro 2. Clue-nya yaitu ada 3 orang. 3 orangnya ini lagunya viral. Terus abis itu nama bandnya The Overtunes. Ya, ke-spill dong. Yes, kita bakal ngobrol bareng sama The Overtunes. Jadi buat kamu yang pengen nanya-nanya, buat kamu yang pengen mingle-mingle, bisa langsung merapat di YouTube channel kita di RRI Jakarta, atau bisa langsung merapat juga ke WhatsApp di 0811-800-105 teman Bro 2. Oke, okay? Kita bakal seru-seruan pastinya bareng sama 3 orang ya kan, The Overtunes. Nanti ada bakal ada Michelangelo, Ruben, Nathaniel, sama Mada, Emmanuel. Oke, okay? Dan pastinya kamu juga bisa follow Instagram kita di @pro2fmjkt dan pastinya di Pro 2 FM seluruh Indonesia, oke? Okay? Kalau gitu jangan mana-mana dulu, kita bakal balik lagi, jadi tetap di MLC Music Live Chat.

0: Ya sama Bro 2 masih di MLC Music Live Chat dan kita masih seru-seruan. Tadi gue udah spill sedikit siapa yang akan datang hari ini. Dan mungkin kalau misalkan lo nonton di YouTube channel kita di RRI Jakarta, pastinya kita sudah kedatangan. Ini dia Ruben dan Mada dari The Overtunes. Hey, gimana kabarnya?
1: Baik. Inggris baru menang.
0: Kita langsung ngomongin World Cup sama Bro 2. Malam ini ada siapa ya? Coba kita cek dulu bentar ya, dikit ya. Malam ini tuh ada Spanyol Austria.
2: Oke, Spanyol lolos.
0: Oke, benar. Portugal Kroasia.
2: Susah. Wah, iya sih itu agak unik tuh ya.
0: Apakah
2: Portugal deh?
0: Portugal ya? Lu siapa?
1: Kayak biar Cristiano Ronaldo moodnya bagus.
0: Boleh. Portugal, Swiss, Aljazair, Swiss.
1: Swiss. Belum tentu loh, tapi gitu-gitu.
2: Tapi gue Swiss.
0: Iya, kemarin juga.
1: Iya loh, sekarang.
0: Luar biasa sekali ya.
1: Wah, banyak underdog menang.
0: Iya, sekarang banyak banget yang nggak terduga-duga tiba-tiba. Ya, seperti kemarin Belanda kalah ya, itu lumayan menyakitkan sih. Tapi jadi ngomongin bola
1: nih.
0: Oh ya, satu lagi Australia sama Mesir.
1: Mesir.
0: Mesir kayaknya oke sih. Ya oke lah. Yes, begitu dari kita para peneliti bola di Indonesia ya. Tapi gimana? Emang seberpengaruh apa World Cup ini dalam jam tidur lo jadinya?
1: Gak nonton semua sih.
0: Gak nonton semua ya?
2: Kita baru nonton 2 match doang.
0: Oh wow.
2: Brazil Jepang sama Inggris Kongo doang ya.
1: Iya, soalnya jamnya kurang bersahabat sih.
2: Kurang bersahabat.
0: Iya. Tapi sekarang gara-gara di Amerika kan ada yang pagi-pagi tuh.
2: Betul.
0: Lumayan menolong tuh. Sambil nemenin macet ya. Ngomongin soal macet dan gimana keadaan macetnya Jakarta?
2: Luar biasa hari ini. Sampai capek loh nyetir. Biasanya cuma 20 menit dari rumah, sekarang bisa kayak 40-50 menit tadi.
0: Wah, gila sih. Tapi thank you loh udah ngebela-belain macet datang ke sini ya kan.
2: Seneng banget bisa balik ke sini.
0: Aduh, terakhir berarti balik ke sini promo mini album.
2: Kayaknya dua tahun yang lalu.
0: Ya. Berarti kalau rilisnya sendiri kan 3 tahun yang lalu ya.
1: Betul.
0: 3 tahun yang
2: tiga,
0: lalu.
2: Itu
0: kalian ngapain aja tuh bertiga tuh?
2: Kebalikan sama hari ini itu pagi kalau enggak salah sessionnya. Terus okay. Ya kita nyanyi kayak 2 lagu gitu kali ya.
1: Maksudnya pertanyaannya kayak setelah.
0: Setelah kayak ngapain aja tuh 3 tahun.
1: Setelah rilis macam-macam sih karena misalnya Mika pada saat itu sedang mau menikah ya. Itu kan lagi persiapan nikah. Dan waktu itu aku juga sempat ambil kuliah online lagi. Mada juga sempat rilis solo project. Kita masing-masing rilis solo project juga. Jadi memang bisa dibilang overture sempat emang agak pasif period. Tapi gitulah pada aktif mungkin bikin project masing-masing dan gak ngerekam lagu bareng ya.
0: Biasanya tuh kalau di pertemanan ya, kalau kalian kan persaudaraan, ada namanya time skip moment gitu ya. Jadi kayak dimana orang-orang lagi fokus masing-masingnya dulu, belum ngerjain apa segala macam, ntar tiba-tiba pas udah ketemu lagi udah beda-beda tuh.
1: Time skip moment. Mungkin ya, mungkin itu kata-kata yang tepat sih.
0: Soalnya nggak berasa ya 3 tahun.
1: Berasa, tiba-tiba kita kayak oke, waktu mau nulis lagu bareng lagi udah kayak wah udah 3 tahun lebih mungkin nggak nulis lagu bareng.
0: Oh berarti sama sekali nggak nyentuh tuh kertas bareng-bareng overtones gitu.
2: Enggak sih.
0: Tapi manggung masih dong.
2: Manggung masih.
1: Tapi nulis lagu bareng tanpa sadar bener time skip ya.
0: Time skip bener. Tapi apa skill baru yang akhirnya kalian pelajarin masing-masing tuh dalam periode 3 tahun?
2: Mungkin lebih kayak kepercayaan diri gitu sih.
0: Maksudnya
2: kita nyoba solo masing-masing kan. Jadi emang kayak mau gak mau kita kayak melawan arus para penonton musik yang baru sendiri gitu. Gak pernah secara bertiga lagi gitu. Jadi ada sedikit confidence yang naik, ada sedikit apa ya, cara menulis yang baru juga kali ya. Karena kita explore sama produser lain gitu kan. Itu kali ya.
0: Kalau gimana Ben?
1: Ya benar, apa skill kolaborasi dengan kolaborator yang berbeda-beda itu salah satu yang dipelajari. Tapi juga benar kata Made, yang mungkin lebih jadi lebih mengenal karakter musikal diri, kira-kira apa yang kita suka, apa yang pingin kita explore. Dan rasanya sih sadar gak sadar mungkin banyak juga sih dibawa kembali ke Overtunes ya. Semoga menjadi warna-warna baru.
0: Ya meskipun The Overtunes ya pasif tadi ya. Tapi tetap kalian ya larinya ke musik lagi.
2: Iya lagi.
0: Tapi kalau yang lain misalkan padel.
1: Padel.
0: Padel ya.
2: Padahal ya,
1: pernah main 3 kali lah.
0: Kalian olahraga yang main gitu apa? Bola.
2: Bola sih.
0: Bola.
1: Padahal aku ya pernah main 3 kali lah. Bola 30 bola 3 kali. Juga. Padahal main 3 kali, menang 3 kali.
0: Oh, wih, keren juga. Clean sheet ya. Oke. Ini seru banget nih teman berdua. Dan gimana kemarin rasanya pas pertama kali tadi udah di spill sedikit kali ya. Pas nulis bersama-sama lagi tuh kayak rada sedikit kagok mungkin atau gimana?
2: Ada rasa janggalnya karena ya udah kayak benar-benar lupa gitu cara proses kayak dulu kerja sama-sama misal sama Mika tuh kayak gimana, sama Ruben komunikasinya gimana gitu. Walaupun kita satu rumah ya kita tapi ketika suruh bikin karya tuh aduh, nyaman gak ya kita menyampaikan perasaan ini atau apa gitu. Jadi kayak ya ada sedikit kagoknya tapi setelah 1-2 hari udah oke sih.
0: Udah aman lagi ya. Iya, studionya di rumah BTW teman bro 2, keren juga ya. Tadi gue bilang musisi UMKM.
1: Iya, betul. Gak salah
0: ya. Tapi pastinya UMKM yang mendunia jadinya.
1: Asik.
0: Nanti kita bakal juga ngobrolin tentang salah satu proyek terbarunya lagi nih dari The Overtunes. Asik. Kira-kira apa sih? Nanti gue bakal spill setelah yang satu ini juga teman bro 2. Mungkin nanti bakal ada surprise call juga dari Mika ya.
1: Iya, boleh kita
0: telepon lah ya. Kalau gitu teman bro 2 kalau misalkan ada pertanyaan bisa langsung merapat dulu di WhatsApp 0811 800 105 atau bisa langsung ke RRI Jakarta di live chatnya. Ini BTW ada yang nanya nih, ada Noval. Katanya malam Kak Mika dan kawan-kawan, apa kabar? Mikanya belum terhubung ya. Nanti tapi gimana nih kabarnya? Tadi udah ditanya ya.
1: Baik sih.
2: Mika sih baik sih dan ya. Cuma mungkin banyak urusan sama istri. Asik.
0: Udah istri
2: ya. Iya, jadi dia ya sama musik juga lagi banyak. Dia kan produser albumnya juga kan, jadi dia lumayan sibuk di situ sih.
0: Oke. Nanti kita telepon
1: aja.
0: Ya, nanti kita telepon aja lah langsung Noval ya. Thank you udah nanya. Buat kamu teman produser sekali lagi 0811 800 105. Jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Chat.

0: spesial kita masih sama The Overtunes. Gimana sih rasanya punya lagu yang selalu diputar di radio? Itu lagu juga sampai sekarang masih diputar loh.
1: Iya, tapi bisa gue percaya.
2: Bisa gue percaya.
1: Sering diputar. Ya. Seneng lah, seneng kok masih.
0: Udah berapa tahun berarti lagu ya?
1: Tapi bisa gue percaya mungkin 6 tahun lebih kali ya.
2: 2017. Iya,
1: lumayan lama sih.
2: Ya udah lama banget sih.
1: Hampir 10 tahun
2: ya.
1: Tapi masih fresh loh, tapi bisa gue percaya itu bagiku selalu. Karena fresh. masih kerja sering bawain langsung ya, jadi masih kerasa fresh bagiku.
0: Yeah. Gak outdated gitu-gitu ya.
1: Tapi kok nice. Lagu kadang-kadang muncul di radio, seneng sih selalu dan gitu.
0: Seru.
1: Di udara.
0: Apalagi bikin sendiri di rumah, di studio rumah gitu-gitu kan. Alright, so karena tadi juga 3 tahun sibuk dengan acaranya masing-masing gitu ya. Dan akhirnya mereka baru aja ngerilis salah satu single dulu nih ya kan. Judulnya adalah
2: Sampai Kapan.
0: Nah, sampai kapan ini mau bercerita tentang apa sebenarnya dan siapa yang bercerita di sini? Nah,
1: ya semua bisa dianggap mungkin jadinya kita bertiga, kami bertiga.
0: Oke.
1: Okay. Mungkin pengin menyemangati diri sendiri juga kali ya, kayak sampai kapan nunda-nunda, sampai kapan malas-malesan mungkin gitu ya. Atau mungkin kita pada saat itu mungkin udah mulai jadi agak jenuh dan frustrasi sama diri sendiri kali ya, soal kenapa kita passive period gak mau nulis lagu bareng, kenapa kita gak ngebandnya gak bersemangat gitu-gitu mungkin ya.
0: Oh tapi emang sempat ada fase malesnya itu ya?
1: Ada sih tetap jenuhnya, ya
2: iya sih.
1: Jadi ya maksudnya pasti salah satunya kenapa gak jadi nulis bareng karena jadi jenuh atau malas atau gengsi atau apa.
0: Tapi kalau boleh tahu nih, pas lagi jenuhnya itu akhirnya kan terbukti kan bikin lagu baru gitu kan. Nah apa yang akhirnya bikin kayak oh ya udah kita mulai deh gitu, triggernya gitu. Jadi nggak malas.
2: Mungkin karena kita dikelilingin sama teman-teman yang sangat suka berkarya juga gitu kali. Okay. Jadi kita agak sedikit tertampar juga gitu melihat mereka gitu. Kadang-kadang kayak oh mereka kok masih semangat banget ya bikin karya gitu. Bahkan ada yang baru mulai baru tapi ambisinya tinggi banget gitu.
0: Okay.
2: Sedangkan kita tuh apa ya memiliki apa yang mereka impi-impikan gitu kan. Itu kalau misalnya kita nggak
0: benar sih.
2: Apa ya kalau misalnya kita nggak lanjut tuh rasanya salah banget gitu. Ada rasa guiltnya juga dalam diri kita gitu yang kayak ya ini kita harus emang harus berkarya bareng gitu. Dan kalau misalnya kita ngomong technicality ya kita masih ada kontrak juga yang kita harus mewajibkan apa 6 lagu lagi lah gitu. Jadi kayak mau nggak mau deh gitu kita harus keluarin, tapi kali ini keluarnya dengan ambisi yang sama besarnya sama teman-teman kita juga gitu.
0: Setuju sih, mungkin banyak juga musisi yang kayak ah gue pengen banget lagu gue diputer-puter apa segala macam gitu.
1: Iya. Bisa bekerja sebagai musisi bisa.
2: Iya sih.
0: Dan ini juga bisa buat pelajaran buat teman Pro 2 ya. Mungkin posisi lo sekarang itu adalah posisi yang diimpiankan sama orang lain juga gitu.
2: Iya betul.
1: Itu udah hampir pasti sih.
2: Iya, udah hampir pasti sih.
0: Jadi jangan disia-siakan.
1: Aku pun pengen jadi penyiar loh.
0: Oh iya serius. Langsung tanyain gue besok. emang ada pengalaman sebelumnya?
1: Enggak sih,
0: kita jadi interview
1: dulu,
0: ya.
1: Dari dulu kan duduk di sini aja kan. Cuman kayak wah, seru juga kayaknya lihat mixing boardnya gitu kayak seru juga jadi penyiar kayaknya.
0: Ya, kita sama-sama tarik-tarik suara sih. Cuman ya gua enggak bisa suara bagus aja. Oke. Okay. Dan akhirnya sampai kapan ini ditulisnya berarti pas lagi apa namanya period berhenti itu atau tulis masing-masing baru kemarin ini
1: itu bagaimana? Akhirnya mulai kembali balik ke studio bareng lah untuk pertama kali, bisa dibilang hampir pertama kalinya lah ya. Nulis lagu bahkan kertas kosong, studio kosong, nggak ada kanvas kosong lah gitu rasanya. Dan waktu itu bareng teman kita juga Natania dan Yosua, lalu juga ada teman-teman band kita lain yang akhirnya ngebantu rekaman. Itu akhirnya gitu sih, pas nulis akhirnya keluarnya mungkin emang agak frustrasi ya nadanya kayak sampai kapan kau tersenyum pura-pura gitu-gitu kan. Tapi itu udah mulai nulis bareng lagi sih, akhirnya yang pertama muncul lagunya gitu.
0: Oh wow. dan akhirnya sentuhan baru apa yang maksudnya lo masukkan ke situ gitu, ada gak?
2: Lumayan banyak ya. Maksudnya kayak Ruben pun juga akhirnya mulai eksplorasi main banjo gitu.
0: Itu ada banjo.
2: Jadi ada sedikit sound-sound baru yang secara gak langsung mungkin terinfluence dari artis-artis yang kita dengerin selama passive period itu kali ya.
0: Okay.
2: Gitu. Jadi ada nuansa juga dimana kita pengen nyanyinya rame-rame gitu, gak cuma cowok-cewek gitu. Gak cuma cowok doang gitu, ada ceweknya juga gitu. Terus kayak kita mulai memikirkan gimana caranya penonton kita nanti itu juga bisa nyanyi bareng sama kita gitu. Jadi range nada dasarnya kita itu pun juga kita sesuaikan gitu sama penonton gitu. Jadi kemarin ya udah mulai agak ngomongnya udah agak teknis sih kemarin pas lagi bikin albumnya gitu.
0: Wow, oke, okay. Ini seru banget sama bro dua. Tapi kalau misalkan nih ada apa ya? Ada wejangan lah ya buat teman bro dua yang mungkin lagi ada di posisi kalian kemarin gitu, yang yang maksudnya mager gitu. Kira-kira apa ya yang bisa nyemangatin mereka lagi gitu?
1: Wah, iya sih. Kadang ya beda-beda orang, beda orang beda saran ya.
0: Yeah.
1: Kan? Ya tapi pasti sih. Mungkin benar sih, mungkin bisa rely dan terhadap teman-teman sekitar kita gitu ya yang. Kali bisa memberi kembali energi bahkan diri kita sendiri gitu kan. Itu yang karena memang gitu kan kalau lagi malas atau lagi depresi atau apa seakan-akan diri kita sendiri juga hilang gitu kan.
0: Sih,
1: jadi kayak
0: sih.
1: Bayang-bayang diri kita. Tapi
2: harus mengelilingi diri sendiri dengan teman-teman yang positif sih kayaknya.
0: Itu satu ya.
2: Krusial banget.
0: Dan mungkin kalau misalkan udah beneran capek banget nih gitu kan ya, ambil istirahat gitu-gitu segala macam juga enggak apa-apa ya.
2: Betul.
0: Alright. Ini gue pengen puterin lagunya. Abis ini teman berdua, jadi langsung aja kita dengerin bersama-sama lagu terbaru dari The Overtunes. Ini dia, Sampai Kapan.

0: Aduh. Ih, ini merinding gue. Oh, iya. Lagunya seru banget. Dan anyway, kita tadi kan ngobrol berdua aja nih, bertiga sama gue. Tapi kali ini sudah lengkap karena ada Mika lewat telepon. Halo.
1: Halo. Aku muncul secara virtual.
0: Nah. Gimana kabarnya Mas Mika?
1: Baik-baik, apa kabar?
2: Gila, audionya bagus banget ya.
0: Ini pakai studio. Okay. Ini pakai studio apa? Okay, mix studio nih.
1: Iya, ini lagi di studio rumah, makanya ada mikrofon. Kayaknya harusnya audionya lumayan.
0: Coba bagus, bisa bagus. Bisik-bisik ya jadi ASMR.
2: Iya, coba.
0: Asik. Oke deh. Dan pastinya tadi kita udah cerita-cerita nih Mas Mik. Jadi kayak apa namanya, rasanya ya quote on quote comeback lah 3 tahun gitu apa segala macam. Nah, kita pengen menguji nih apakah Mas Ruben sama Mada dia beneran apa namanya, beneran sama gitu ya perasaannya, atau jangan-jangan mereka berbohong aja nih. Tapi kalau dari lo Mik, gimana perasaannya kemarin akhirnya bisa balik lagi gitu?
1: Seneng, ada leganya juga karena kemarin kita kayaknya 3 tahun ya akhirnya gak rilis. Rilisan terakhir tuh kalau gak salah 2023. Jadi kayaknya lumayan break yang kita sama-sama butuhin, dan sekarang akhirnya comeback, kerasa fresh lagi dan kerasa kayak band baru. Kayak kerasa kayak apa ya, timnya baru juga, jadi kita ngerasa banyak hal yang exciting lah. Kita juga baru selesai, maksudnya sambil proses juga bikin album, jadi albumnya pun sangat menyenangkan dan kayak gak sabar untuk journey sampai nanti rilis, dan semoga bisa manggungin banyak gitu.
0: Amin. Amin. Dan pastinya kalau misalkan lagu terbaru ya, masalah lagu baru, biasanya kalau dipanggungin itu biasanya ada apa ya, effort yang lebih ya gak sih? Kayak latihan yang kan kalau lagu lama misalkan udah ingat gitu ya. Kalau ini latihannya lo ada lupa-lupa lirik atau lupa-lupa chord gitu-gitu gak?
2: Untungnya
3: ada.
0: ada.
2: Ya, lupa-lupa lirik tipis ada, tapi bener sih, effort baru tapi energi baru juga kali ya.
0: Oh kan, iya bener.
2: Jadi senengnya itu kali penonton bawa ya ada energi baru lah di karya-karya baru ini gitu jadinya.
1: Yang bikin seneng tuh adalah jadi deg-degan lagi.
0: Benar.
1: Kayaknya ternyata yang kita, karena kita udah lama manggung terus kan dulu, jadi rasanya tuh manggung udah kayak ya udah sering banget, jadi udah kayak
0: udah
1: autopilot
0: biasa
1: gitu lah ya. Sekarang jadi deg-degan lagi, kayak bener takut lupa lirik apapun, jadi makin kepikiran kayak pingin konsep-konsep baru, jadi lebih seru sih.
0: Lebih
1: terasa hidup.
2: Asik ya.
0: Tapi kalau misalnya nih nanti suatu hari lo punya The Overtune Special in GBK misalnya,
2: amin.
0: Deg-degannya itu bakal lebih deg-degan itu atau pertama kali manggung menurut lo? Coba dari Mika dulu ya, yang online ya. Menurut lo lebih deg-degan mana?
1: Wow. GBK gila, dari dulu bahkan itu kayak terlalu gila untuk dibayangkan.
3: Iya benar sih itu.
1: Kayaknya pasti GBK deh. Aku sekarang udah agak lupa juga pertama kali kita manggung kapan ya guys.
0: Gimana?
3: Iya 2000.
2: Kayaknya mungkin antara acara-acara keluarga atau ulang tahun temen gitu-gitu kali ya. Jadi ya kalau dipikir-pikir pasti memang lebih pressure rendah lah ya.
3: Enggak juga.
2: Tapi pada saat itu enggak. Tapi kalau lihat dibanding sekarang, kalau ada kemungkinan manggung di GBK ya. Masih lebih deg-degan di GBK.
3: Kayaknya gue lebih, kayak gue akan lebih deg-degan kalau manggung depan apa arisan ibu-ibu gitu atau apa gitu.
0: Pernah tapi?
3: Enggak sih, tapi tendensinya kalau misalnya kita lagi acara keluarga pasti kayak ibu-ibu yang ngumpul, kayak kalian nyanyi dong apa gitu. Itu malah bikin.
0: Iya benar.
3: Baru tuh sih.
0: Iya, terus biasanya kayak kicau mania mana nih? Beda. beda ya Bu. Kita ada overtune, harus jelas. Oke deh. Dan pastinya berarti sama ya, deg-degan, trail baru juga karena lagu baru gitu ya. Tapi tadi kalau yang apa ya, produser mastering apa segala macam berarti dari Mika.
2: Oh iya tuh, Mika sekarang mastering juga.
0: Mika sekarang mastering juga ya?
1: Iya, untuk album ini coba-coba aja sih. Cuma kalau untuk produser, iya sebenarnya kita dari album pertama Overtunes itu setengah-setengah lah ya, kayak ada setengah yang kita produce sendiri, ada yang setengah dari label. Album 2 sih sebenarnya full udah produce sendiri. Album 3 lagi-lagi mau full produce sendiri. Cuma yang baru adalah emang mencoba untuk mastering sendiri sih, karena penasaran aja.
0: Oh.
1: Kayak penasaran prosesnya gimana gitu.
0: Iya sih.
1: Menyenangkan.
0: Semoga semoga lancar dan aman-aman aja ya.
1: Amin.
0: Karena kan so ilmunya far, udah lebih banyak nih. Oke deh. Kalau gitu mumpung kalian bertiga ada berkumpul bersama di malam hari ini di Overtune selengkap gitu ya. Gue pengen ngajak kalian bertiga untuk bermain games.
3: Wih.
0: Udah pernah main game sama kita belum?
3: Harusnya enggak tahu.
0: Kayak belum. Kayak 3 tahun yang lalu game-nya beda sih.
3: Oke.
0: Oke. Jadi gue punya game namanya Si Paling.
2: Si Paling. Okay.
0: Si Paling ya. Jadi di game kali ini kalian bertiga itu harus secara kompak menunjuk satu orang yang kira-kira si paling.
2: Oke.
3: Okay.
0: Misalnya nih, misalnya ini contoh aja ya. Si paling ngoroknya paling kenceng. 3, 2, 1. Tunjuk orangnya, sebut namanya.
2: Mika kayaknya.
3: Ruben.
1: Made.
0: Ruben. Yang ngobak ya, ngobak.
1: Mau bisa nunjuk ke siapa?
0: Oh iya juga. Sebut nama aja, sebut nama aja, sebut nama.
2: Iya, Mika deh, mana Mika deh, Mika deh. Tapi aku enggak tahu enggak.
3: Mika, Mika.
0: Mika.
3: Ruben.
0: Mika.
1: Ini enggak bisa dibantah tahu.
2: Kan enggak bisa dibantah kalau gitu lagi enggak tahu. Iya, kita ukur secara objektif ya, diukur pakai rekaman.
0: Oh, makanya ini contoh kan. Misalnya let's say Ruben deh.
2: Iya, iya.
0: 3 2 1 Ruben harus kompak.
3: Oke.
0: Kalau
2: enggak kompak?
0: Kalau enggak kompak ya enggak dapat poin.
2: Oh, oke. Okay.
0: Kebetulan ini high score-nya dipegang sama The Changcuters.
2: Oh, wow. Kompak banget mereka.
0: Mereka kebetulan high score-nya 10 dari 10 sih.
3: Wow. Keren.
0: Jadinya rada susah nih. Okay, nah, okay. Kalian kira-kira bisa enggak nih melawan
2: The Changcuters?
0: Gak apa-apa ya. Oke, okay, kalau gitu mari kita main Si Paling. Langsung aja pertanyaan pertama.
2: Si paling
0: ngajak makan. Bentar, oh, okay. 3, 2, 1
3: Mika.
1: Aku.
0: Yes. Hei, kompak.

0: secara fashion.
1: Valid lah, valid ya. Oke. Okay. Eh sementara masih 2 nih. Yeah. Mantap nih.
0: 2 dari 2.
1: 2 dari 2. Oke, okay, lanjut ya. Pertanyaan ketiga. Aduh, gue udah tahu jawabannya sih. Si paling bucin. 3, 2, 1.
2: Mika.
1: Yes. Kompak. Baru nikah ya. Alright. 3 out of 3. Pertanyaan keempat. Gue gak tahu nih ada apa enggak. Si paling foto-foto.
3: Oh, jelas sih kalau ini.
1: Bentar ya. 3, 2, 1.
0: Mada.
2: Yes. Wow. Gue konsit.
1: Eh, ini kegampangan gak sih pertanyaannya? Coba kita bikin sih lebih susah lagi ya.
2: Oke.
1: Okay. Susah lagi nih.
0: Too easy.
1: Oh my God. Right. Pertanyaan kelima. Dari 5, si paling ngajak nongkrong. 3, 2, 1.
2: Ada Ruben.
1: Sayang sekali. Tadi lu jawab siapa?
0: Mika. Karena lu makan sama aja nongkrong, enggak ya?
2: Enggak, lain dong.
0: Beda ya?
2: Iya bisa, tapi lain.
1: Beda.
4: Mada jawab Ruben.
2: Iya.
0: Mika jawab Mada?
2: Temannya paling banyak gitu.
4: Lu jawab Mada?
2: Biasa tiap minggu pasti ada kenalan baru gitu. Ya guys,
0: temannya. Tapi gak ngajak ya, gue
2: gak ngajak.
1: Sayang sekali. Oke. Gak apa ya, 4 out of 5. Pertanyaan ke-6. Si paling otomotif, ada gak?
0: Oke lah, bisa lah.
1: 3, 2, 1.
3: Mada.
1: Wow, hak ya. Kayaknya bapak semuanya di Mada nih. Lu seberapa otomotif emangnya?
2: Gak se-expert Fitra Eri sih.
1: Pasti.
2: Tapi suka mobil aja, suka.
1: Dream car-nya Mada, ada yang bisa nebak ya tapi? Lu bisa nebak apa ya?
2: Ayo tebak.
0: Lo boleh mimpi setinggi apa nih? Asik. Harus boleh mimpi.
1: Kalau punya 2M.
2: Kalau gue punya
0: 2M. McLaren bisa beli enggak? Mana enggak suka.
1: Enggak bisa dong McLaren ya.
0: Enggak bisa ya.
2: McLaren enggak tahu berapa McLaren.
1: Enggak bisa kayaknya.
2: Kayak lebih.
0: Mana dream car-nya apa ya?
2: Gampang loh, murah dan murah dan keluarga banget loh.
0: Panther.
3: Iya, ada 2.
1: Apa, Mek?
3: Ada 2 yang gue tahu.
0: Kijang.
3: Satu Innova aja
1: ya. Oke.
3: Betul. Benar kan?
2: Betul.
3: Satu lagi dulu apa ya, Mat? Ford Fiesta.
2: Oh iya dulu.
1: Oh Fiesta, wow.
3: Dulu sempat. Cuma Innova, Mada dari dulu Innova abis mentok.
1: Innova, jadi profile picture gak?
2: Kira jualan ntar.
1: Ada. Oh. Oke deh, lanjut ya. Pertanyaan ke-7. Mendapatkan nilai ke, apa? Mendapatkan 5 ya tadi ya. Oke. Selanjutnya. Oke. Si paling sporty. 3, 2, 1.
0: Mada.
1: Wih kompak nih, yes, kompak kita banget deh. Yep. 6 jujur, 6 dari 7 pertanyaan.
2: Kenapa gue mik?
1: Kenapa emang?
3: Mada sih.
0: Mada sehari-hari sporty banget sih dari pagi sampai.
3: Enggak, Mada kayak menjadikan olahraga lumayan menjadi identitas diri gitu gak sih?
1: Iya.
3: Terus dia kayak ada mental olahragawannya gitu yang kayak gengsinya tinggi gitu.
1: Wow. Jadi cocok. Michael Jordan dan Black Mamba mentality ya.
3: Black Mamba mentality.
0: Black Mamba mentality sebenarnya ada. Dan hampir aja dia kesini pakai baju Arsenal sebenarnya.
1: Oh wow.
2: Bisa aja sebenarnya.
0: Shameless.
1: Oke deh. Kalau gitu barusan dapat 6 poin ya. Jadi sekarang lanjut kita ke pertanyaan ke-7. Apa ke-8 tadi?
2: 8 berarti.
1: 8. Ya. Pertanyaan ke-8.
0: Kita ada salah satu ya.
1: Ada salah satu. Oke. Yang paling jago main game adalah 3. Ini FIFA atau apalah gitu ya. Ini apa nih? Terserah nih. Game-nya apa nih ya?
2: Aduh.
0: FIFA.
1: Paling jauh FIFA. 3, 2, 1.
0: Andrew.
1: Apa Andrew ini siapa?
0: Adik kita ada.
1: Oh, Allah.
2: Mika udah nunggu tuh.
0: Mika udah nunggu.
3: Enggak, aku udah tahu pertanyaan ini pasti akan menyebabkan
0: Mika nunggu tuh.
1: Emang kenapa?
3: Mereka gak ada yang mau mengakui kalau aku jago gitu.
0: Oh, gitu lah.
2: Gak sejago itu.
1: Baiklah.
0: Andrew jago, adik kita Andrew masuk timnas.
1: Oh iya.
0: Timnas e-sport.
1: Wow.
3: Iya, kalau sih adik kita ikut dalam perdebatan udah pasti dia menang
1: ya.
0: Tapi oke, jadi harusnya di antara kita bertiga kita bisa Mika gitu.
2: Iya, Mika kali
1: ya. Ya tapi kompak, tapi emang di luar ya. Jadi gue kasih setengah deh. Enggak apa-apa, enggak apa-apa. 7,5. Ada 2 pertanyaan lagi. Apakah bisa masuk ke 8,5? Selanjutnya adalah oke, gue tahu. Si paling ngantuk. 3, 2, 1.
0: Ruben.
1: Ya beda. Tadi lu bilang
3: enggak jawab.
1: Mana enggak jawab? Ada bilang Ruben.
2: Gue bilang Ruben.
3: Oh, oke.
0: Oh, gue ngantuk ya.
1: Tapi sebenarnya paling ngantuk

0: siapa? Ruben.
1: Kayak Ruben deh.
2: Kayak Ruben sih.
3: Iya. Serius?
1: Iya.
3: Saat ini.
2: Iyalah, paling sering muka bangun
1: lu saat di rumah.
3: Ya oke, mungkin.
0: Oke. Pertanyaan terakhir. Ini pertanyaannya lumayan mungkin bisa memperpecah kalian ya. Waduh. Oke, pertanyaan terakhir. Dari The Overtune, siapa yang paling galak? 3, 2, 1.
3: Mada. Ya.
0: Kenapa emangnya?
2: Kayaknya karena anak pertama aja sih.
0: Oh.
2: Jadi emang kadang-kadang kalau mereka agak enggak nurut sama orang tua atau apa jadi
3: Karena nurut orang tua.
2: Ya kan ada hubungannya kadang-kadang.
0: I feel you, gue anak pertama juga soalnya.
3: Itu jadi galak dan berhak gitu.
2: Bukan berhak sih. Cuma emang kadang-kadang udah terbiasa aja kayak untuk kayak harus.
0: Soalnya yang paling dewasa ceritanya. Ya gue juga gitu soalnya. Oke deh kalau gitu, The Overtunes mendapatkan nilai 9,5.
2: Yee, gak apa-apa tipis.
0: 8,5. Cukup kompak ya. Anyway, terima kasih kalian semua sudah datang di MLC. Thank you so much. Dan jangan lupa kalau misalnya lagu terbarunya udah bisa didengerin di mana aja?
3: Di seluruh streaming platform. Kalian bisa request juga di sini ya.
0: Betul.
3: Di MLC. Yes, betul. Request supaya sampai kapan, mungkin untuk orang yang denger supaya jadi semangat lagi juga dalam kehidupan.
0: Siap. Dan pastinya tadi ya udah di spill juga, bisa di request di Pro 2FM seluruh Indonesia.
1: Mantap.
0: Anyway, ini ada yang mau salam-salam. Ada Resya. Katanya, "Hai Mika, saya ngikutin kamu dari zaman X Factor," katanya.
4: Wow, terima kasih banyak. Gila, udah lama banget. Makasih banyak.
0: Resi namanya, Resi.
4: Thank you, Resi. Terima kasih.
0: Terus ada DR3 namanya. Udah live.
4: Dre.
0: Udah streaming dari jam berapa? Dari 1 jam lalu, dari jam 7 ya. Dan pastinya nanti untuk project berikutnya ada yang bisa di-spill enggak, kata Dimas?
2: Ada banget dong.
4: Ada banget.
2: Kita minggu depan akan bukan minggu depan, bahkan 5 hari lagi kita akan merilis single kedua. Yang akan masuk album ketiga kita nanti. Judulnya Makhluk Cahaya. Kalian sudah bisa nonton teaser-teasernya. Mungkin kalian kalau mau nonton kita sedikit berantem tentang pembuatan lagunya dan lain-lain, udah ada juga di YouTube kita juga.
0: Okay.
2: Gitu. Jadi tungguin aja guys lagu barunya. Akan ada surprise buat kalian juga di lagu itu.
0: Sik. Wah, bakal ada salah satu performance dari Maroon 5 kayaknya.
3: Maroon.
0: Terlalu tinggi mas, terlalu tinggi. Anyway, sekali lagi thank you so much The Overtunes sudah main ya di hari ini. Dan pastinya seru banget. Sukses terus untuk semua. Dan kira-kira ada closing statement, ada yang mau disampaikan mungkin buat apa namanya The Overtunes tuh?
3: Tunis gitu.
0: Tunis ya.
3: Nggak sih, mungkin thank you aja buat supportnya untuk The Overtunes. Dan kita juga mau thank you, kita boleh datang ke sini hari ini ya, untuk sharing tentang sampai kapan dan album kita yang akan datang. Ya semoga nanti semua yang dengar juga bisa apa ya, memiliki pengalaman yang positif dan jadi mungkin tadi itu ya, jadi semangat lah menghadapi kehidupan.
0: Alright, thank you so much sekali lagi. Dan pastinya teman Bro 2, terima kasih udah dengerin kita dan juga nonton di YouTube. Nanti kalau misalkan pengen dengerin lagi di rumah, bisa langsung cek aja YouTube kita di RRI Jakarta. Thank you so much sekali lagi. Nama gue Davi Prada dan pastinya
3: Ruben dan Madu dan Mika
4: dan Mika
2: di sini. Mika di Overture.
0: Kita cabut semua, sampai ketemu lagi. Bye.

0: Saatnya Info Pro 2.
1: Selamat malam teman Pro 2, inilah Info Pro 2. Di malam hari ini bersama saya Arda, inilah Info Pro 2 selengkapnya. Informasi pertama, Hajime Moriyasu diproyeksikan tetap memimpin Jepang. Pengumuman resmi perpanjangan tugasnya dijadwalkan diumumkan Federasi Sepak Bola setempat secepatnya. Pelatih berusia 57 tahun ini membawa Jepang menembus 32 besar Piala Dunia sebelum kalah 1-2 dari Brazil. Jepang juga konsisten lolos ke Piala Dunia selama 2 dekade meski belum melewati fase gugur. Kita beralih ke informasi selanjutnya, penyerang tim nasional Prancis, Kylian Mbappe, kembali menorehkan sejarah di Piala Dunia 2026. Dia resmi menjadi pemain dengan koleksi gol terbanyak di fase gugur sepanjang sejarah turnamen tersebut. Rekor ini dipastikan setelah Mbappe mencetak 2 gol saat Prancis mengalahkan Swedia dengan skor 3-0. Kemenangan di babak kedua 32 besar ini mengantarkan Prancis melaju ke fase berikutnya dengan penuh keyakinan. Teman Pro 2, itulah Info Pro 2 di malam hari ini. Terima kasih atas kebersamaan kamu. Selamat malam.

0: Oke, kita masih di 106 kabar lawan FM Radio RRI Bogor, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 di malam hari ini mau ngomongin soal komunitas Beyblade dunia yang secara global itu dipayungi sama sebuah badan atau organisasi non afiliasi terbesar, namanya itu World Beyblade Organization atau WBO. Jadi fungsinya itu sebagai wadah utama untuk para penggemar atau bilangnya bladers gitu ya, dari seluruh penjuru dunia untuk berinteraksi, untuk nyusun yang namanya regulasi permainan sama mengkoordinasikan turnamen internasional, teman Pro 2. Dan kalau di Indonesia sendiri sebenarnya komunitas lokal di Indonesia itu sangat banyak dan sangat aktif, punya hubungan erat dengan ekosistem regional maupun ekosistem global. Salah satunya misalnya kayak Beyjakers gitu, kalau misalnya saya sebutin gitu ya. Ini adalah salah satu komunitas Beyblade terbesar di Jakarta. Mereka ini rutin yang namanya ngadain gathering, terus juga rutin yang namanya ngadain turnamen gitu. Nah, Indonesia itu rutin menggelar kualifikasi besar, kayak misalnya kompetisi Beyblade XG One Cup. Ini untuk ngirim perwakilan kita ke World Championship di Jepang. Dan komunitas regional kayak misalnya Jabodetabek ya, itu bahkan sudah melakukan audiensi pada saat itu dengan KONI ya, untuk ngedorong yang namanya Beyblade itu sebagai cabang olahraga rekreasi resmi. Walaupun kalau di ngomongin Beyblade sendiri ya di mata dunia olahraga ya, kalau di Malaysia itu sebenarnya sudah masuk ke ranahnya olahraga, karena kita Beyblade itu dibilangnya itu gear sport gitu ya. Jadi satu olahraga yang mengandalkan peralatan gitu. Nanti kita lanjutin lagi soal komunitas Beyblade ini. Jadi jangan kemana-mana, pastikan diri kau tetap stay tune di Prodo FM.
1: Kamu mungkin punya memori sama lagu ini.

0: Udah tahu belum? Tahun 1930-an, otoritas di Amerika Serikat melarang orang yang berkendara memasang dan menyalakan radio dengan alasan kalau itu dapat mengganggu konsentrasi sehingga mengakibatkan rentan kecelakaan. Michael Lamb, ahli sejarah otomotif, mengatakan musik dianggap bisa membuat pengendara tertidur. Di tahun 1934 diadakan jajak pendapat tentang ini, dan hasilnya 56% dari mereka menganggap radio sebagai gangguan yang berbahaya. Tapi sekarang, radio dianggap sebagai teman dalam perjalanan kamu.
1: Sesuatu yang belum kamu tahu.
2: Yang baru di Pro 2 FM.
3: Sumpah kita gendong banget gak sih? Oke, ditanya.

Oke, tema Pro 2 ya. Kalau ngomongin soal turnamen resmi dan juga kejuaraan dunianya, produsen resminya untuk kompetisi skala internasional itu didukung langsung sama Takara Tomy. Itu untuk Asianya, kalau untuk baratnya itu ada Hasbro, tema Pro 2. World Championship, ajang tertinggi yang mempertemukan perwakilan bladers terbaik dari seluruh negara gitu ya. Terus ada evolusi sistemnya. Turnamen global saat ini tuh fokusnya pada generasi baru, yaitu adalah Beyblade X. Ini dikategorikan sebagai gear sport karena kecepatannya yang dalam tanda kutip itu ekstrim masuknya gitu, tema Pro 2. Dan apa namanya, ngomongin soal sistem peringkat gitu ya, untuk ngelola sistem peringkat atau ranking global resmi untuk para pemain turnamen itu semuanya ada di bawah payung World Beyblade Organization gitu. Regulasi juga sama, menyediakan aturan standar turnamen untuk kompetisi di berbagai negara supaya pertarungannya itu berjalan adil. Nanti kita lanjutin lagi dengan informasi lainnya, jangan kemana-mana.

Oke, kita masih di 106,8 FM Brodo RR Bogor, teman terbaik kamu, teman Bro 2. Action figure ini sudah lama jadi favorit para kolektor di seluruh dunia. Ada banyak merek action figure yang terkenal. 1/6 action figure tingginya sekitar 30 cm ya. Dan bisa dibagi menjadi 4 bagian sebagai produk modular. Ada badan, ada kepala, pakaian, sama aksesoris biasanya gitu. Nah, dengan banyaknya merek action figure di pasaran, ada beberapa action figure yang bisa dikoleksi dan memungkinkan penggemar untuk membuat ulang adegan favorit mereka di film ataupun acara TV ataupun buku komik misalnya gitu. Nah, ada, saya mau ngomongin merek sebenarnya sih. Ada 7 merek action figure yang paling populer saat ini. Salah satunya itu adalah Hasbro ya. Ini salah satu nama paling terkenal di industri mainan sebenarnya. Tadi kita ngomongin Beyblade juga resminya si Hasbro kan, kalau misalnya untuk barat. Nah, mereka ini terkenal karena garis mereka Star Wars dan juga figur aksinya Marvel gitu, yang memang sudah jadi favorit penggemar selama bertahun-tahun. Si Hasbro ini juga memproduksi action figure untuk franchise populer lain, kayak ada Transformer, ada Disney, ada Jijo ya. Yang ngebedain itu adalah perhatian mereka terhadap detail biasanya. Figur aksi mereka itu sangat diartikulasikan dan mereka itu bikin bagus untuk berpose dan juga ditampilkan. Mereka juga sering datang dengan banyak aksesoris. Ini memberikan penggemar itu kemampuan untuk menyesuaikan figur aksi mereka. Jadi Hasbro ini adalah salah satu merek action figure paling terkenal. Nanti kita lanjutin lagi, jangan kemana-mana.

Oke, kita lanjutin lagi nih, teman-teman berdua masih ngomongin soal beberapa merek action figure terbaik ya. Jadi top action figure brands gitu, yang tadi ada Hasbro, sekarang ada Bandai. Ini perusahaan mainan asal Jepang yang memproduksi action figure selama beberapa dekade. Mereka ini terkenal karena memang punya jajaran fitur Gundam mereka. Gundam apa Gundam sih bilangnya? Nah, ini didasarkan pada serial anime populer yang punya nama sama gitu, Gundam gitu. Dan Bandai sendiri juga memproduksi figur untuk franchise anime populer lainnya. Ada Dragon Ball Z, ada Sailor Moon gitu. Yang bedain itu adalah Bandai itu adalah fokus mereka pada franchise anime sama manga gitu. Mereka ini menghasilkan angka untuk berbagai waralaba yang mungkin tidak dipertimbangkan sama perusahaan lain, teman berdua. Gitu ya. Jadi ada Hasbro, ada Bandai. Nanti kita lanjut lagi ke yang berikutnya, karena ada banyak sebenarnya yang bisa dibilang termasuk salah satu

0: Udah tahu belum? Kini ada penyakit baru yang menjangkit anak muda, yaitu sleep testing. Ini adalah bagian dari kategori perilaku yang disebut parasomnia. Tindakan ini bisa meliputi hal-hal seperti berjalan, berbicara, atau mengirim pesan saat tidur. Ada yang pernah seperti ini?
1: Sesuatu yang belum kamu tahu.
2: Yang baru di Pro 2 FM.

Oke, lanjutin. Yang berikutnya adalah Funko, Tama Bro 2 ya. Ini perusahaan yang terkenal dengan jajaran produk pop figur vinil gitu. Tokoh-tokoh ini sangat bergaya, dirancang supaya terlihat seperti karakter populer dari film, acara TV sama buku komik gitu. Funko juga menghasilkan figur aksi untuk waralaba lain, ada Harry Potter, ada Star Wars gitu ya. Yang membedakan adalah gaya desain mereka, Tama Bro 2. Karena mereka itu punya gaya yang berbeda dari action figure merek lain gitu. Figur aksi mereka sangat bisa dikoleksi, hadir dalam berbagai desain, jadikannya itu bagus untuk dipajang. Kalau nggak salah mereka punya yang glow in the dark juga gitu. Jadi itu bagus sih kalau yang glow in the dark itu ya, buat taruh di kamar gitu kan pada saat tidur. Nah, kayak jadi kayak lampu malam gitu gak sih? Lampu tidur gitu gak sih? Dan kalau nggak salah juga ya, harganya juga relatif nggak yang semahal itu, Tama Bro 2. Jadi Funko tuh affordable sebenarnya. Saya punya beberapa juga sih kalau nggak salah. Nanti kita lanjutin sama yang berikutnya. Karena kalau tiga tadi yang di atas itu sudah banyak yang paling familiar mungkin lah ya. Ada Bandai, ada terus Hasbro gitu ya. Nanti ada lagi nih. Ini yang mungkin kurang familiar untuk kamu para awam untuk action figure. Nanti jangan kemana-mana, pastikan diri kamu tetap stay tune di Brodo FM.

Oke, okay, Dobro, kita lanjutin lagi ya. Yang berikutnya ada mainan McFarlane. Ini adalah perusahaan yang didirikan sama Todd McFarlane, seorang seniman buku komik yang terkenal dengan karyanya tentang Spider-Man and Spawn. McFarlane Toys ini terkenal karena rangkaian figur aksi tertagih yang sangat mendetail. Ini berdasarkan waralaba video game populer seperti kayak Halo dan juga Fortnite. Mereka itu memproduksi action figure untuk franchise lain, ada DC Comics sama The Walking Dead. Dan yang membedakan mereka dengan yang lain itu adalah soal detail teman produk. Sosok mereka itu sangat detail dan seringkali dikasih banyak aksesoris gitu. Terus ada NECA juga ya, atau National Entertainment Collectible Association. Ini perusahaan yang berspesialisasi dalam memproduksi figur aksi kelas atas untuk para kolektor. Mereka terkenal karena deretan toko film horor mereka seperti kayak Freddy Krueger, ada Jason Voorhees ya, dan figur Neta juga sangat detail, dilengkapi dengan rangkaian aksesoris yang menjadikannya itu bagus gitu. Tapi yang membedakan sama NECA sama yang lain itu adalah fokus mereka di waralaba khusus teman berdua gitu. Mereka tuh menghasilkan figur untuk berbagai waralaba dari video game, TV, film ya. Dan ini mungkin yang tidak dipertimbangkan sama perusahaan lain. Kita lanjut lagi yang lain nanti, jangan kemana-mana.

0: Ih, harus apa sih?
1: Harus apa sih supaya rambut kamu tetap sehat dan indah tanpa harus pergi ke salon? Kenali dan pilih produk yang sesuai untuk jenis rambut kamu. Gunakan air dingin saat kamu keramas untuk menjaga kekuatan akar rambut. Dan juga jangan sisir rambut kamu saat masih basah.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Tahu nggak sih, kalau ternyata lumba-lumba bisa tidur dengan menggunakan satu mata, dalam artian satu mata lagi terbuka. Hal ini dilakukan oleh lumba-lumba bukan karena dia merasa tidak aman, tetapi karena lumba-lumba tidak suka bernafas secara otomatis. Saat lumba-lumba tertidur, hanya ada bagian satu otak yang tertidur dalam satu waktu. Nah, ternyata bagian otak lainnya tetap terjaga dan membuatnya supaya bisa tetap bernafas dengan salah satu mata yang terbuka.
1: Yang baru di Pro 24.

Oke, kita lanjutin lagi teman bro 2 ya. Yang berikutnya itu ada Mattel ya. Ini adalah nama terkemuka lainnya di industri mainan dan sudah memproduksi figur aksi selama beberapa dekade. Mereka terkenal karena jajaran toko DC komik mereka. Ini mencakup karakter populer seperti kayak ada Batman, ada Superman, ada Wonder Woman, teman bro 2 ya. Dan Mattel ini juga produksi figur waralaba lain kayak Master of the Universe, kemudian juga toko aksi dari WWE gitu, SmackDown teman bro 2. Mattel itu membedakan dirinya dengan berfokus pada pemutaran. Sosok mereka itu sering dirancang dengan fitur aksi yang memungkinkan permainan interaktif gitu. Terus ada Mezco juga. Ini perusahaan yang berspesialisasi dalam memproduksi figur aksi yang detail, sangat detail katanya, dan diartikulasikan untuk para kolektor. Mereka itu terkenal karena jajaran toko kolektif 1 banding 12 yang mencakup karakter populer seperti kayak Batman juga, figur aksi Spider-Man, dan Mezco itu membedakan dirinya punya fokus pada kualitas teman bro 2 gitu. Sebenarnya kalau ngomongin soal merek action figure itu ada banyak banget teman bro 2, selain yang tadi udah kita sebutin dan kita bahas, banyak juga yang bisa dibilang juga masuk unggulan yang bisa kamu koleksi ya. Ada Enter Bay, ada Hot Toys, ada GD Studio, Michael Lau, dan lain sebagainya. Dan saat ini itu merek action figure ini juga terus menjalin kerjasama dengan merek fashion. Merek action figure Rinsework ya. Ini kerjasama dengan The North Face misalnya, dengan Nike, dan merek-merek lainnya. Figur aksi bisa dikoleksi penuh dengan imajinasi desainer, artistik, dan juga fashion. Sangat dicintai sama para kolektor figur aksi. Sebenarnya tidak masalah, bukan soal kamu mau beli merek apa gitu dan lain sebagainya, ini merek yang paling bagus dan lain sebagainya, tapi adalah konsistensi kamu dalam mengkoleksi satu hal gitu. Bukan cuma di action figure kalau menurutku pribadi gitu ya, tapi di semua hal. Karena yang paling penting itu adalah konsistensi. Satu koleksi kalau misalnya tidak dibarengi dengan konsistensi yang penuh gitu, dengan setulus hati, itu biasanya hanya begitu saja, akhirnya ditinggalkan begitu aja. Kamu beli 1, 2, 3, 4, 5, 6, habis itu bosan ya sudah gitu. Jadi kalau aku bilang bukan soal mereknya, tapi lebih kepada konsistensi kamu dalam melakukan satu hal gitu ya. Ini juga sekaligus menutup jumpa kita di malam hari ini. Untuk kamu yang udah stay tune, terima kasih banyak. Saya pamit dari ruang dengar kamu. Kita ketemu lagi besok, karena besok saya juga di jaga malam. Tapi masih ada 1 jam cuma music, ada jazz music sampai dengan jam 12 malam menemani waktu istirahat kamu. Ada pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye teman-teman berdua.

0: tahu belum? Kita manusia berbagi hampir 97% DNA yang sama dengan orang utan, menjadikan mereka kerabat dekat kita setelah kera. Yuk kita lindungi mereka.
1: Sesuatu yang belum kamu tahu.
2: Yang baru di Pro 2 FM.

Demikian tadi teman Bora 2 serangkaian acara kami sepanjang pagi hingga malam hari ini. Siaran kami dapat kamu ikuti kembali esok pagi mulai pukul 5 waktu Indonesia Barat pada frekuensi FM 106,8 MHz. Teman Bora 2, selamat malam, selamat beristirahat, dan terimalah salam kami. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Inilah program 2 Radio Republik Indonesia Bogor.

Selamat pagi saudara pendengar dan teman Pro 2 di seluruh Nusantara, bahkan di mana saja saudara berada. Inilah program Madua Radio Republik Indonesia Bogor, kembali di udara melalui FM 106,80 MHz. Untuk membawakan acara siaran sepanjang hari ini, Jumat 3 Juli 2026. Saudara pendengar dan teman Pro 2, selamat mengikuti siaran kami, selamat mendengarkan, dan sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Bogor.
1: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pro 2 FM RRI Bogor, teman terbaik kamu. Halo, selamat pagi teman Pro 2. Deli Tambunan hadir untuk nemenin kamu di hari Jumat pagi ini, di mana saya bakal nemenin kamu sampai dengan jam 10 nanti teman Pro 2 ya. Panjang nih kebersamaan kita. Terus seperti biasa, untuk membuat kamu lebih ter-up to date lagi, kita punya informasi-informasi terkini yang mau kita share teman Pro 2. Tapi nanti informasinya bakal mulai di-share di jam 6. Karena sekarang kita mau sama-sama dulu yuk nikmatin jazz musik Pro 2 FM, satu jam cuma lagu. Oke? Okay? Jadi jangan mana-mana teman Pro 2, tetap di sini, tungguin saya balik lagi di jam 6 nanti setelah jazz musik Pro 2 FM.
3: Jazz musik Pro 2 FM, satu jam cuma lagu.

Saatnya mediasi, menyiapkan diri agar lebih berisi. Kamu punya dua pilihan di setiap harinya, melanjutkan tidur dan bermimpi, atau bangun untuk mengejar mimpi.

0: Bu! Ibu!
1: Sudah pulang, Mak. Kenapa kamu teriak-teriak sama ibu?
0: Ibu tuh kenapa sih, Bu? Harusnya telepon ke sekolah aku terus. Nanyain aku sama guru setiap hari. Aku kan malu, Bu.
1: Kok malu sih? Wajar kan, selama ibu dan ayahmu sibuk kerja, jadi pengen tahu lah nilai dan sikap kamu di sekolah tuh gimana.
0: Pokoknya aku malu, Bu. Aku tuh bukan anak kecil lagi, Bu. Aku gak suka ibu kayak gitu ke aku. Ibu kan sebenarnya bisa tanya langsung sama aku, bisa ngobrol sama aku setiap hari. Kalau ibu punya waktu untuk telepon ke sekolah, tapi kenapa ibu sama ayah gak punya waktu untuk ngobrol sama aku?
2: Berkomunikasilah. Dengan berkomunikasi, mampu membuat tujuan dan maksud yang sama antara anak dan orang tua.

0: Ih, harus apa sih?
1: Harus apa sih supaya baterai smartphone kamu tetap awet? Hindari mode getar yang justru membutuhkan daya besar sehingga membuat baterai bekerja lebih. Jaga pemakaian smartphone kamu agar tidak terlalu panas atau overheat. Penting untuk menjaga siklus pengisian daya smartphone kamu.

Halo teman berdua, Deli Tamu Nanis back. Kita udah dengerin jazz musik Pro 2 FM ya. Sekarang giliran saya nih menepati janji saya untuk membuat kamu lebih up to date lagi dengan kasih informasi-informasi terkini teman Pro 2. Mulai dari informasi cuaca sampai dengan kabar-kabar terbaru bakal saya share ya. Nah, untuk kamu nih yang mau beraktivitas hari ini, entah itu ke kampus, ke sekolah, atau mungkin bekerja ya, nggak kebagian WFH, tenang teman Pro 2. Karena saya juga udah siapin lagu-lagu enak nih untuk membuat kamu bersemangat. Tapi memang teman Pro 2 ya, kalau misalnya kita sudah mensugestikan diri kita untuk semangat, ya mood kita akan ikutan baik nih. Jadi nantinya kalau mood kita baik, semuanya akan berjalan dengan lancar. Maka dari itu teman Pro 2, jangan perengut-perengut ya pagi-pagi seperti ini ya. Dinikmatin segala prosesnya, karena yakinlah pasti akan ada kebaikan di balik keikhlasan dan ketulusan kamu dalam menjalankan segala aktivitas kamu. Walaupun mungkin kamu ngantuk, kurang tidur karena habis nonton Piala Dunia semalam ya kan. Tapi kalau misalnya kamu udah menanamkan hal-hal positif dalam diri kamu pagi-pagi seperti ini, wah, yakin deh semuanya pasti akan berjalan lancar gitu ya. Biar tambah lancar lagi, saya kasih lagu-lagu enak. Sebentar lagi teman Pro 2, di jam 6 ini untuk membuka kembali perjumpaan kita, saya mau kasih lagunya Itgitaf dengan Sedia Aku Sebelum Hujan.

Tapi tenang, lagu ini bakal kamu dengarkan setelah saya kasih dulu deh lagu dari Zala Larsson dengan Last Life, Taman Pro 2 untuk membuka di jam 6 ini. Oke, okay? So enjoy, jangan mana-mana, tetap di Spada on Friday bersama saya Deli Tambunan sampai jam 10 nanti. Yeah.

0: Lewat JPO aja yuk, biar nggak muter jauh nih. Tuh dekat.
1: Ya udah yuk.
0: Dim.
1: Apaan?
0: Ada ibu-ibu tuh.
1: Mana?
0: Tuh, kasihan. Kayaknya mau lewat JPO juga. Bantuin.
1: Ayo bantuin yuk, siapa tuh anaknya cantik nih.
2: Ayo bu, sampai ke ujung saya bantu.
3: Iya dek, makasih ya.
4: Teruslah lakukan kebaikan untuk orang-orang di sekitarmu. Karena ketika kamu melakukan kebaikan, sesungguhnya kamu sedang berbuat baik untuk dirimu sendiri.

0: Oke, nomor 2, informasi perakiran cuaca hari ini bakal kita ketengahkan ke ruang dengar kamu ya. Informasi perakiran cuacanya untuk wilayah Jawa Barat akan langsung disampaikan oleh rekan-rekan kami nih dari Stasiun Klimatologi Jawa Barat, nomor 2. Kayak gimana sih informasinya hari ini? Yuk kita sama-sama simak, nomor 2. Ini dia.
1: Hai Sobat RRI, dimanapun Anda berada, bagaimana kabar Anda hari ini?
2: Semoga dalam keadaan sehat selalu ya. Ada baiknya sebelum Anda melakukan aktivitas hari ini, Anda dapat menyimak perakiran cuaca yang akan disampaikan oleh saya dan Hartanti, perakirawan Stasiun Klimatologi Jawa Barat. Selengkapnya sebagai berikut. Pada pagi hari diperkirakan cerah hingga cerah berawan. Pada siang hari diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Pada malam hari diperkirakan cerah berawan. Pada dini hari diperkirakan cerah berawan. Suhu udara berkisar antara 18 hingga 33 derajat Celcius. Kelembapan udara berkisar antara 40 hingga 90%. Angin bertiup dari arah tenggara dengan kecepatan 5 hingga 35 km per jam. Demikian perakiran cuaca hari ini, semoga bermanfaat.
0: Oke, terima kasih banyak Diana Hartati untuk informasi perakiran cuaca wilayah Jawa Baratnya ya. Mudah-mudahan informasinya bermanfaat untuk kamu, Tompro 2, dan masih banyak informasi lainnya. Jadi, jangan kemana-mana.

0: Begini.
1: Berita pagi ini.
2: Di berita pagi ini saya punya informasi kalau misalnya harga BBM di SPBU Pertamina mengalami penurunan. Tapi memang gak semua teman produa ya. Hanya beberapa produk BBM Pertamina yang lebih murah di bulan ini. Jadi Pertamina melakukan penyesuaian harga BBM di awal Juli ya. Nah, berkat penyesuaian tersebut, 3 jenis BBM non-subsidi yang dijual Pertamina turun harga. Pertamax Turbo turun, Pertamina Dex ya turun, dan juga Dex Lite turun teman produa ya. Begitu, dan menurut pihak Pertamina, ini tuh bagian dari evaluasi berkala sesuai mekanisme yang berlaku dengan mengacu pada dinamika harga pasar minyak dunia. Kemudian ada juga pertimbangan aspek fiskal serta daya beli dan perekonomian masyarakat. Gitu, misalnya nih, di Pulau Jawa ya, Pertamax Turbo turun dari Rp20.750 menjadi Rp19.300 per liternya. Terus Pertamina Dex turun dari Rp24.800 per liter menjadi Rp21.150 per liter. Jadi penurunannya itu sebesar Rp3.650 per liternya. Terus Dex Lite yang sebelumnya Rp23.000 sekarang menjadi Rp19.700. Nah, mudah-mudahan sih Pertamax biasanya juga bisa ikutan turun nih teman produa ya. Kita sama-sama berdoa aja deh ya, mudah-mudahan semuanya bisa kembali terjangkau. Amin.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Nomor 2, saya punya informasi seputar Piala Dunia di mana Mikel Oyarzabal menjadi bintang kemenangan Spanyol ya. 2 golnya memastikan kemenangan 3-0 setelah Pedro Porro turut menyumbang 1 gol, teman Pro 2 ya. Jadi Spanyol terlihat tangguh bagi Austria saat tampil di Stadion Sofia Los Angeles pada dini hari tadi. Lamine Yamal dan kawan-kawan berkali-kali nih merepotkan pertahanan Austria, teman Pro 2. Jadi emang kalau misalnya saya lihat dia tuh ya, sejak menit awal tuh si Spanyol tuh agresif banget, teman Pro 2. Walaupun Austria nggak pengen diremehin ya. Jadi kedua tim ini membuka sejumlah peluang menarik, tapi sayang di beberapa menit awal itu belum mampu nih membuahkan gol gitu. Dan akhirnya barulah di menit 37 setelah si Cucurella mengirim umpan matang dan diselesaikan oleh si Oyarzabal menjadi gol pembuka Spanyol ya. Setelah kegolan, Austria akhirnya lebih banyak bertahan dan mengandalkan serangan balik sepanjang babak pertama, teman Pro 2. Terus akhirnya lanjut babak kedua, Spanyol terus menekan ya. Dan akhirnya sundulan Pedro Porro yang diumpan sama Alex Baena ini mengandalkan keunggulan Spanyol menjadi 2-0 di menit 66. Begitu, dan Mikel Oyarzabal kembali mencetak gol ya di menit 89 setelah dapat umpan lagi tuh dari si Marc Cucurella. Dan akhirnya menang deh 3-0 Spanyol lah, teman Pro 2, dan dia akhirnya lolos ke babak 16 besar. Wow, wow, wow, wow. Kalau sekarang nih lagi bertanding juga nih tim-tim favorit lainnya, ada Kroasia melawan Portugal, teman Pro 2 ya. Kira-kira kau megang siapa tuh?

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: saatnya Info Pro 2.
1: Pro 2 FM RRI Bogor, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, inilah Info Pro 2 untuk pagi ini bersama saya, Deli Tambunan. Pemerintah Kota Bogor melalui Dinas Kesehatan Kota Bogor terus memperkuat upaya penanggulangan HIV melalui penyusunan rancangan peraturan wali kota tentang penanggulangan HIV. Langkah ini dilakukan untuk mendukung target eliminasi HIV pada 2030 melalui penguatan regulasi, pelayanan kesehatan yang komprehensif, serta kolaborasi lintas sektor. Dilansir dari unggahan Instagram Dinas Kesehatan Kota Bogor, HIV masih menjadi tantangan kesehatan masyarakat yang berdampak pada aspek kesehatan, sosial, dan juga ekonomi. Pada 2025 tercatat 399 kasus baru HIV dengan 137 kasus telah memasuki stadium AIDS. Sementara pada periode Januari hingga Mei 2026 ditemukan 175 kasus baru HIV di mana 57 diantaranya telah berada pada stadium AIDS. Beralih ke informasi Piala Dunia, teman Pro 2, bek Tanjung Verde, Sini Lopez Cabral menegaskan timnya tidak gentar dengan nama besar Argentina jelang duel kedua tim di 32 besar Piala Dunia 2026. Mereka harus fokus dengan tujuan mereka sendiri. Sebagai debutan di Piala Dunia, Tanjung Verde lolos ke fase gugur untuk pertama kalinya usai meraih 3 hasil imbang dalam penyisian grup H. Mereka finish sebagai runner-up di bawah Spanyol dan menyingkirkan Uruguay serta Arab Saudi. Kini tim berjuluk Tubarões Azuis alias Hiu Biru itu akan menghadapi ujian yang lebih besar. Argentina sang juara bertahan menjadi lawan mereka dalam laga di Miami Stadium pada Sabtu pukul 5 waktu Indonesia Barat besok. Diperkuat nama-nama besar seperti Lionel Messi, Julian Alvarez, Enzo Fernandez hingga Lautaro Martinez, Argentina jelas bisa membuat lawan silau. Namun Lopez Cabral mengingatkan timnya bertekad kembali menghadirkan kejutan.